0: 200% itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
1: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudar untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan sampai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara kismat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuan Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Dirito Ndo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini terpengaruhi sama faktor sapi memangnya. terbatas atau berbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberangan, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: 3 tahun.
9: Ya, tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, ya, berat daging. Harganya yang 123.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di asrama haji yang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
14: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian

0: nga slow lang kayan Haji selesai. Dari tanah suci Arab Saudi Syarifur Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstick di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstick ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
2: Laporan khusus.
3: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
2: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
3: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
2: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
4: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
2: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
5: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk kita investasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Dan kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
2: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu

0: peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
2: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
3: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osabolete, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick efek di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RR Ampana, satu hari untuk satu hari.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: banyak nyawa dan tetes darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.
1: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Selamat pagi pendengar RRI yang baik, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali menemani Anda tentunya di 93 FM RRI Persatuan pada di edisi Jumat. Semoga pagi ini semakin bersemangat sesuai dengan cuaca kita pagi hari ini. Matahari selalu

dia ada Black Sultan, Tek sama Suhor, Hangover Dwi. Wow, pagi hari ini kita diawali dengan lagu-lagu yang agak sedikit ke barat-barat gitu ya. Semoga tetap memberikan Anda semangat baru di hari Jumat ya. Meskipun katanya orang hari ini hari Jumat pendek, tapi tetap jangan melupakan yang namanya kesehatan ya. Selamat berjumpa untuk Anda yang lagi beraktivitas di pagi hari ini. Kita dengarkan beberapa single musik yang tentu bisa menemani Anda lebih bersemangat.

Oke, masih dengan Alan Jackson, Gone Country. Lagu pagi hari ini tentunya buat Anda lebih beraktivitas, lebih power lagi ya. Apa dengar? Lagu tadi ini mengakhiri perjumpaan kita di edisi Jumat 22 Mei 2026. Nur Haya pamit undur diri dan dengar Anda. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, yang sudah stay tune di 93 FM. Anda akan ditemani oleh rekan saya kembali dengan Aden Novian Kalangu hingga di sore hari nanti.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depu cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Ini kembaliannya mas.
3: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: RRI dimanapun Anda berada. Saya Ibnu Abbas hadir ke ruang dengar Anda di pagi jelang siang hari ini. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya lewat flyer yang sudah disebarkan oleh rekan-rekan dari tim RRI Ampana, pada pukul 10 ya, kita akan membahas terkait dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Dan berkaitan dengan hal tersebut ya, kami mengangkat topik ini, sinergitas pemerintah Kecamatan Ampana TT dan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Terkait dengan topik kita ini, kami menghadirkan dua orang narasumber kami yang terbilang ya kompeten, dan juga beliau berdua ini ya saat ini semakin aktif ya, semakin aktif untuk memperjuangkan mendukung program-program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Yang pertama ada Camat Ampana TT, Bapak Abdul Wahid SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Sehat Pak Camat?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehat. Kemudian di samping beliau ada salah satu kepala desa yang tenar ya, bukan tenar seperti apa, tapi beliau ini melanglang buana ya, segala lini beliau masuki untuk bagaimana sektor pertanian di wilayahnya bisa maju. Ada Bapak Saiful Bahri, beliau adalah kepala desa Wetoli, Rundaka. Assalamualaikum Pak Kades.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
0: Iya, sehat Pak Kades ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Baik. Pendengar, terkait dengan program ketahanan pangan dalam program yang dicetuskan oleh pemerintah pusat ini merupakan upaya yang terus menjadi perhatian pemerintah pusat ya, hingga pemerintah kabupaten, kota, dan bahkan desa sekalipun. Nah Pak Camat, terkait dengan tema atau topik kita pada pagi jelang siang hari ini, sinergitas antara pemerintah, kecamatan, dan desa dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya di wilayah Bapak, karena kita ketahui bahwa Kecamatan Ampana TT ini adalah salah satu dari kecamatan yang menjadi sentra pertanian. Nah, langkah apa yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah kecamatan? Silakan Pak Camat.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari pemerintah kecamatan bicara tentang sinergis antara kecamatan dan desa. Ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kita dari perencanaannya sampai eksekusi kegiatan. Kemudian di Kecamatan Ampana TT itu juga bicara tentang sinergis, 20 kepala desa itu dalam hal ini semuanya kompak dan sudah memprotek semua apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa itu sendiri. Contohnya kita kemarin ketahanan pangan yang ada di Desa Bulan itu kaitan dengan ayam petelur itu sudah mungkin saat ini sudah berhasil dan sudah dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu untuk sementara.
0: Oke, baik. Baik, pendengar, ini tadi penjelasan singkat dari Pak Camat Ampana TT, Bapak Wahid ya. Saya panggil saja Pak Wahid.
1: Siap,
0: ya, Pak,
1: siap,
0: ya.
1: Siap.
0: Pak Wahid. Dan kemudian saya ke Pak Kades Wetoli, Pak Saiful. Pak,
2: siap, baik.
0: Ya, Pak Ipul, saya panggil Pak Ipul karena yang beliau ini lebih familiar dipanggil ya, disapa dengan Pak Ipul.
2: Ya.
0: Pak Ipul, terkait dengan ketahanan pangan di wilayah Bapak, karena kita tahu bahwa gaung dari pemerintah desa Wetoli ini cukup ya, ratingnya cukup naik di berbagai pemberitaan, naik, dan memang faktanya di lapangan juga seperti itu.
2: Siap,
0: ya.
2: Siap.
0: Bisa mungkin diceritakan sedikit Pak Kades terkait dengan langkah yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah desa.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terkait program ketahanan pangan ini yang selama ini kami genjot berdasarkan regulasi yang tertuang dalam pasal demi pasal yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Hmm. Selain itu pemerintah terus berupaya, termasuk kami pemerintah desa. Langkah kami yang pertama bagaimana mengenjot tentang padi ladang, padi sawah, serta tanaman jagung. Oleh sebab itu kemarin kami melakukan langkah-langkah yang paling prinsip adalah sosialisasi tentang kelompok tersebut, sehingga kelompok-kelompok tadi bisa aktif kembali. Karena dari tahun-tahun sebelumnya persawahan yang ada di wilayah Wetoli itu tidak semua teraliri dengan air. Kenapa kami menyinggung ke wilayah sana? Yang pertama tentu pemerintah desa harus bagaimana mengenjot wilayah pemukiman persawahan tersebut bisa masuk air. Itu salah satunya, sehingga sawah tadi yang tidak aktif menjadi aktif kembali. Kemudian kami mengenjot usulan-usulan yang menjadi dasar utama, dasar pokok bagi petani jagung. Bagaimana petani itu bisa berhasil kalau kemudian bibitnya itu tidak dikawal oleh pemerintah desa. Sehingga kami dapat menganggarkan hal tersebut untuk kelompok tani dari jagung tersebut. Saya kira itu untuk sementara.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Camat lagi. Pak Camat, ini kan ada 20 desa di wilayah Kecamatan Ampana Tete dan ruang kerjanya Bapak ini cukup apa namanya? Cukup luas ya. Ya. Di dataran bulan sebagian, di wilayah bagian bawah sebagian. Selain sektor pertanian yang menjadi unggulan ya, yang menjadi unggulan kita di Kabupaten Tojuna dan seluruh wilayah Kecamatan Ampana Tete itu, seperti apa namanya ketahanan pangan lainnya di non ya pertanian apa saja yang saat ini sudah mulai running Pak ya di apa di pemerintah?
1: Iya, sama saja yang saya sudah katakan tadi bahwa selain pertanian itu ada juga yang sudah apa namanya melakukan ketahanan pangan itu di sektor apa namanya kolam ikan. Itu sudah ya, di
0: jalan juga ya.
1: Ya sudah jalan sampai saat ini. Dan beberapa tempat itu yang ada tambak ya tambak udang. Ya sudah. Sudah ada di Kecamatan Ampana Tete dan ini kita selalu turun mengevaluasi.
0: Iya, sejauh mana ya?
1: Sejauh mana? Karena persoalan kemudian adalah kalau saya kan baru 6 bulan jadi camat, sehingga proses perencanaan dari awal itu saya tidak ikuti. Cuman saya mengikuti pada proses evaluasi pelaksanaan kegiatan itu untuk saat ini. Kalau kemarin saya masuk dalam perencanaan itu otomatis saya sudah
0: tahu persis ya.
1: Iya, tahu persis di mana desa-desa itu yang apa? Yang harus kita jadikan percontohan. Contohnya seperti yang ada sekarang ini di desa Wanasari itu ada kan penanaman apa itu durian ya?
0: Iya durian.
1: Dengan durian montong dengan pembibitan ayam petelur. Nah ini sudah saat sudah, ini sudah
0: jalan. Sudah jalan.
1: Ya? Mungkin bulan Juni ini kita akan launching juga tentang apa namanya durian ya, durian montong itu. Berapa apa namanya berapa ratus hektar yang sudah akan dipanen pada bulan Juni. Nah ini luar biasa karena saya melihat potensi yang di atas itu di 4 desa di atas itu kalau potensi pertanian ya itu cenderung apa namanya sukses kalau saya melihat. Kemudian di desa yang di bawah ada 14 desa ini ada juga ketahanan pangan yang gagal.
0: Iya.
1: Nah, ini harus kita tidak bisa sembunyikan. Tetap kita harus ekspos di luar karena kegagalan itu kan pembelajaran ke depan. Bagaimana melihat sikon alam, kemudian bagaimana melihat situasi apa cuaca dalam proses penanaman itu. Contoh yang ada di desa Pusungi 20 hektar itu gagal. Desa Pusungi 20 hektar gagal, untung saja kembali modal. Ya. Kalau tidak habis semua apa dari dana ADD yang sudah 20% yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian ada juga titik-titik desa yang sukses yang di bawah ini, ada yang gagal ya. Paling 1-2 lah desa yang apa namanya gagal panen.
0: Iya.
1: Ya. Makanya menjadi proses pembelajaran buat kita semua bahwa untuk melakukan penanaman ke depan itu kita melihat kondisi alam. Kondisi alam. belajar dari orang tua dulu bagaimana apa menanam, bagaimana bulan berapa sehingga kegagalan itu minim.
0: Iya, iya. Nah, ini itu, kalau itu. Ilmu.
1: Iya, itu ilmu
0: kolonial ya.
1: Kolonial. Ya. Ilmu kolonial.
0: Kalau milenial kan pakai pupuk ya.
1: Iya, kalau milenial kan pakai pupuk, ya. Pakai pupuk dan lain. Tapi kalau kolonial mungkin pakai apa lihat situasi, ya,
0: situasi alam.
1: Situasi alam. Ya. Nah, ini kemudian kita kolaborasi antara milenial dan apa namanya?
0: Kolonial ya.
1: Kolonial kita kolaborasi sehingga mendapat apa namanya? Titik simpul di mana waktu yang tepat untuk penanaman itu sehingga tidak jadi terjadi kegagalan itu.
0: Kalau dulu kan masih ada istilahnya Huya Upi ya. Huya Upi ini yang perlu kita mungkin Pak Camat tahu itu Huya Upi.
2: Pasti tahu.
0: Ya pasti tahu ya. Iya, begitu kira-kira. Oke, silakan Pak Wati. Ya. Baik. Itu penjelasan dari Pak Camat tadi dan memang hal ini tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada yang berhasil dan ada yang gagal. Tetapi pemerintah kecamatan mensupport para pemerintah desa ini jangan putus asa dari kegagalan. Baik, saya ke Pak Ipul lagi. Pak Ipul, di wilayah Bapak kan ada potensi pertanian itu berkaitan dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya padi ladang ada, kemudian juga padi sawah ada, jagung ada. Nah kemarin juga panen ini apa? Panen tomat ya kita lihat. Jadi memang gaungnya dari pemerintah di Sulawesi ini ya cukup ratingnya agak naik. Pak Kades, dari 4 komoditi ini padi ladang, sawah dan juga apa namanya jagung. Kemudian ada ketambahan lagi sawit ya.
2: Siap.
0: Ya. Mana yang menjadi dominan untuk kemudian harus bukanlah didahulukan, tetapi yang mungkin agak yang di apa namanya menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa untuk ke depan semakin oh ini harus kita optimalkan dari beberapa dari beberapa komoditi.
2: Terima kasih. Alhamdulillah kalau saya menyikapi terkait hal-hal ini semua bagi kami pemerintah desa sangat prinsip. Pertama terkait pertanian ini dan perkebunan. Berbicara pertanian itu kita ke wilayah sawah atau padi, padi ladang dan tomat. Kalau kita berbicara perkebunan itu tentu sawit. Terkait hal ini kami selaku pemerintah desa semua menyikapi dengan baik. Yang paling kami utamakan itu semua.
0: Semua ya.
2: Bukan berarti bahwa kita harus royongan kerja tomat lalu kerja sawit. Namun ada pembagian atau petaan-petaan yang harus kita lakukan di tingkat desa. Di mana kemudian kami sangat mendorong tentang sawit ini agar kemudian perkembangan ekonomi perkebunan masyarakat desa ini bisa lebih meningkat daripada di tahun-tahun kemarin. Kenapa demikian? Yang pertama saya disupport salah satu sohibul wilayah yang mana hari ini bersama-sama saya dalam wawancara ini yaitu Pak Camat. Atas dasar beliau sehingga beliau memberi ilmu kepada kami, memberi saran kepada kami, dorong perkebunan sawit ini agar termotivasi masyarakat kita ekonominya semakin meningkat ke depan. Kemudian penyampaian beliau juga terhadap kami satu pembelajaran yang luar biasa, mendorong program tomat ini berdasarkan program pemerintah yang berkaitan dengan dana 20% pada ketahanan pangan tersebut. Nah, kemudian ini kami barengi juga penyampaian ini berkaitan dengan jagung. Jagung ini penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat yang ada, khususnya desa Urundaka. Karena di Urundaka itu saya berikan contoh, satu orang saja menanam jagung sampai 140 kilo di lahan tersebut. Sehingga dalam hal ini kami merasa terbantukan dengan saran-saran tersebut atas kolaborasi kami dengan pemerintah kecamatan, salah satu Pak Camat. Sehingga dalam hal ini kami pula berharap terhadap masyarakat yang ada, segala sesuatu ketika kami pemerintah desa mengambil langkah atau sikap yang positif untuk mereka, marilah kita sama-sama. Dalam hal ini bukan berarti kami selaku kepala desa atau pemerintah desa ketika ada kritik dan cemoohan di luar sana, kami tetap mengambil dengan sikap yang positif. Itu juga bagi kami. Saya kira untuk sementara itu.
0: Baik, saya ke Pak Camat tadi. Pak Camat, ini luar biasa ya langkah yang dilakukan oleh Pak Camat terkait dengan memberikan support terhadap pemerintah desa di 20 desa. Nah, tapi saya juga menarik Pak Camat seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, bahwa kita tidak bisa pungkiri di samping kita punya punya kelebihan karena kita berhasil beberapa desa. Tapi ada juga desa-desa yang katakanlah gagal ya. Bukan gagal down betul, tapi ya setengah ya, karena mungkin ini tidak memperhatikan ampue ya barangkali. Tidak memberikan ampue dan fuya upi ya. Tapi Pak Camat begini, kita tetap optimis bahwa pertanian ini tetap akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan. Nah, bagaimana pemerintah kecamatan memberikan support terhadap langkah-langkah kepada pemerintah desa, khususnya kepada petani, dengan hasil yang katakanlah tadi terjadi kita tidak atau gagal panen langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk tetap memberikan support terhadap pemerintah desa dan juga petani, Pak?
1: Ya, yang pertama itu saya dari pemerintah kecamatan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport desa-desa itu yang saya anggap gagal, ada malah ada yang diadakan pengadaan bebek. Itu sudah berapa bulan 6-7 bulan tapi gagal, maksudnya gagalnya tidak bertelur.
0: Atau mungkin tidak dikasih makan barangkali, Pak.
1: Pakannya ada. Pakan ada. Bukan tidak dikasih makan, ada pakan, fasilitas pakan ada, cuman mungkin vitamin atau obat-obat yang yang harus divaksin ke sehingga menghasilkan telur yang ideal. Tapi kalau walaupun seperti itu, saya tetap berupaya sebagai camat Ampana Tete berupaya memberikan masukan, saran kepada desa, jangan berkecil hati. Ya kalau dalam pelaksanaan usaha, ketahanan pangan ini drop, tidak boleh kita drop juga.
0: Down.
1: Tidak boleh. Harus berupaya semaksimal mungkin. Jadi saya sudah mensupport desa-desa yang gagal, sudah memberikan masukan-masukan, tetap kita berupaya, tetap kita bersatu, kemudian tetap kita kompak, masyarakat dan pemerintah, sehingga kegiatan di desa itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
0: Baik, Pak Camat, ini kegagalan ini disebabkan faktor karena cuaca atau karena memang para petani juga ada yang mengeluhkan nilai jual. Ini dua faktor ini berbawaan. Nah, apakah kegagalan ini karena dipacu oleh oleh faktor alam, cuaca atau nilai jual?
1: Kegagalan itu ya dua. Bisa jadi dua. Kemudian yang pertama itu alam juga. Alam tidak berpihak kepada petani. Kemudian kadangkala nilai jual naik, biasa turun. Kadang pasarnya yang kita jual itu turun, drop. Sehingga petani itu malas. Ada yang bagaimana ini mau buat tanam ini harga turun begini. Kemudian kalau kita menanam ini kemudian jual ke
0: tengkulak.
1: Tengkulak harganya drop, gimana? Makanya saya sudah harapkan juga insya Allah ke depan di Kecamatan Ampana Tete itu ada gudang. Ada gudang yang kita fasilitasi itu menampung semua pembeli. Jadi menampung. Itu target kita tahun 2027 itu, kita mengupayakan gudang sentral. Jadi semua petani jagung itu jualnya di gudang itu. Hmm. Ya, namanya apa namanya? Bukan koperasi desa, bukan. Hmm. Dia gudang
0: penampung.
1: Ya, penampung yang ada di kecamatan. Hmm. Nah, kita lihat lokasinya, kemudian semua petani-petani jagung, petani apalah, kita tampung di gudang itu sehingga pasar nanti itu imbang. Yeah. Kita bisa bersaing dengan tengkulak-tengkulak yang ada di Kecamatan Ampana Tete.
0: Iya. Baik, pendengar, saya juga mengundang Anda di di segmen ini di 0821-2850-2652. Saya angkat telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Ibnu Abang.
0: Iya, selamat pagi. Iya, silakan menyapa. Ada Pak Kades Wetoli, ada Pak Camat.
3: Iya. Pertama-tama saya ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Narasumber pada pagi hari ini ada Pak Camat dan ada Pak Kades Wetoli. Pak Ipul, selamat pagi, Pak.
2: Pagi, pagi.
3: Iya, Pak. Saya mau tanya, karena Pak Ipul ini adalah kepala desa Urundaka, dan Urundaka itu saya lihat di media sosial, karena kebetulan saya juga berteman dengan beliau gitu di media sosial. Beliau itu selalu melihatkan bahwa petani-petani di sana itu unggul dalam contohnya padi gitu ya, pengelolaan apa namanya sawah. Itu masyarakatnya sangat antusias banget dalam apa namanya bertani begitu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ipul, kira-kira di Wetoli itu ada nggak sih apa namanya setelah kan padi itu kan sudah dipanen tuh, ada tidak pabriknya yang kayak di Solai begitu yang langsung jadi beras, atau itu gabahnya itu dibawa ke tempat lain untuk jadi beras gitu. Iya. Jadi, kalau menurut saya juga ini jadi perhatian untuk pemerintah juga ya, kayaknya apa namanya petani-petani sawah yang ada di Kabupaten Tujuannya punya potensi gitu. Jadi kalau menurut saya pemerintah dalam hal ini dinas terkait bisa mendukung para petani-petani begitu, untuk salah satunya memberikan gelingan begitu supaya dari gabah menjadi beras begitu, supaya para petani-petani itu juga mengurangi anggarannya mungkin begitu, karena kalau tidak ada jelas otomatis mereka kirim ke tempat lain dan itu apa namanya butuh biaya lagi ya gitu ya. Jadi semoga nanti ke depan ada perhatian khusus dalam hal ini. Sekali lagi Pak Ipul dan Pak Camat, Pak Kades dan Pak Camat juga, saya mendukung kalian karena ini program yang luar biasa ya. Salah satu program pemerintah juga mencanang dalam pangan gitu ya. Kalian berdua keren, dan kalian berdua bisa menjadi contoh begitu kepada kepala-kepala desa yang lain di Kabupaten Tujuannya. Terima kasih, kalian keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kades, ini intinya bahwa bagaimana pemerintah desa harus putar otak lagi ya untuk
2: siap.
0: Ya, supaya bagaimana caranya di sana ada mesin penggilingan. Nah, ini
2: terima kasih Pak Ibnu Abbas. Saya perlu sampaikan terhadap pemirsa, penonton sekalian,
0: pendengar
2: RRI yang ada di
0: Tojonona.
2: Berbicara tentang gabah dan menjadi beras, tentu yang pertama yang menjadi soal itu mesin. Untuk bagaimana mengelola gabah tadi bisa menjadi beras. Alhamdulillah untuk Wetoli itu sama hasil panen yang dilakukan oleh petani pada padi sawah itu sudah memiliki 3 titik gilingan padi yang gabahnya diolah menjadi beras. Untuk desa Wetoli hari ini yang sering aktif itu ada gilingan dari Abah Halik itu sendiri. Alhamdulillah juga beliau menyediakan tempat pengeringan atau tempat jemuran yang alhamdulillah masyarakat setiap panen lokasi penjemuran itu sering padat di tempat Abah Alex. Oleh sebab itu saya kira masukan yang luar biasa dari ibu tadi, saya kurang tahu dari siapa tadi itu masukan.
0: Pak Buang Lakoro.
2: Oh, Pak Buang Lakoro. Nah, terima kasih banyak, saya sangat mendukung penuh apa yang menjadi saran baik dari beliau demi kemaslahatan masyarakat kita Tujuannya. Hari ini saya berprinsip, kami berprinsip seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat, kita harus berprinsip bagaimana menanggapi hal-hal negatif menjadi positif bagi kita sebagai dorongan, karena bahasa yang di luar sana atau cibiran yang ada di luar sana, kalau mau jadi baik harus siap dicibir,
0: yeah,
2: harus siap dikritik. Mm. Artinya dalam hal tersebut kita bisa merubah sikap agar langkah-langkah ke depan untuk orang banyak itu semakin membaik.
0: Oke. Okay.
2: Saya kira itu untuk sementara.
0: Iya, baik. Saya ke Pak Camat lagi. Pak Camat, dengan apa namanya, dengan kondisi yang saat ini katakan, aduh, semua orang pusing ya.
1: Iya, pusing.
0: Pusing. Ya. Nah, pemerintah desa juga tentu punya keterbatasan. Dengan ya, keterbatasan ini, ada tidak langkah-langkah apa namanya, kita katakanlah kita melakukan langkah apa pintas ya, untuk meskipun kita serba kekurangan, tapi ada upaya, tetap ada upaya dari pemerintah kecamatan untuk bersama dengan pemerintah desa. Bagaimana pertanian kita ini tetap geliatnya tetap maju, Pak?
1: Iya. Iya, terima kasih. Dari kondisi sekarang ini, saat ini memang kita melihat fluktuasi ekonomi drop. Ya, yeah, apalagi rekomposisi anggaran, yeah, ini luar biasa.
0: Buat sakit kepala ya.
1: Iya, sakit kepala. Kemudian di desa-desa itu anggarannya dipangkas sekian persen, hmm, ya. Kemudian apalagi kecamatan.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Jadi
0: sakit ya.
1: Sakit.
0: Sakitnya tuh di sini, Pak.
1: Sakit luar biasa. Cuman kita hanya niat.
0: Hmm.
1: Ya, ya. Kita sebagai pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, saya sudah sampaikan, kita bekerja dengan niat untuk masyarakat.
2: Minimal amal bin
0: niat. Ya, ya.
1: Jadi kalau kita terpatron dengan kondisi seperti ini, pasti kita galau.
0: Ya.
1: Pasti kita pusing, pasti kita stres. Hmm. Tapi kalau kita bekerja dengan nurani,
0: ya,
1: saya pikir semua itu akan tuntas. Semua akan
0: insya
1: tuntas,
0: Allah.
1: Insya Allah. Karena seperti pimpinan saya sampaikan bahwa Pak Camat bekerja itu ikhlas.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kalau bekerja hanya orientasi budget, mendingan berhenti jadi camat. Mendingan stop jadi camat, ya, berhenti, mundur dari camat. Jadi kalau berusaha, niatnya hanya orientasi budget.
0: Budget, ya, ya, ya, betul.
1: Tapi kalau orientasi untuk pemberdayaan masyarakat, saya pikir ini saya dalam beberapa bulan ini turun itu tidak pakai SPPD.
0: Iya.
1: Pertanyaan kemudian dari mana doi?
0: Iya, dari ya, mana doi?
1: Kadang saya dikasih kades.
0: Yang baik hati ya.
1: Iya, kades yang baik hati.
0: Baik hati ya.
1: Dia apa namanya menanam jagung kemudian dapat duit ini uang 200-300 untuk BBM. Itu
0: ya,
1: karena niat kita bagus, desa-desa juga melihat ini kesan. Jadi ya, tergantung pimpinan
0: ya,
1: tergantung pimpinan. Jadi kalau kita cuma mengharapkan perjalanan dinas, kemungkinan besar saya tidak bisa jalan di 20 desa. Karena otomatis mana perjalananku,
0: iya, mana perjalanan
1: ya, nah, mana saya punya perjalanan di bulan 750 mana?
0: Iya.
1: Nah, ini kan enggak ada. Tapi bukan persoalan itu. Persoalan tanggung jawab.
0: Iya.
1: Tanggung jawab kita sebagai abdi. Abdi negara. Apalagi kita ini sebagai pegawai negeri, beda dengan kepala desa yang dipilih oleh
0: masyarakat.
1: Tapi kalau saya itu sebagai abdi masyarakat, apalagi kita sebagai ASN. ASN ini kan jongos. Jongos. Kita ini bukan hebat, kita ini jongos. ASN itu kalau di Jawa itu namanya ndoro.
0: Ndoro.
1: Nah, ya. Jadi kita apapun yang diperintahkan oleh rakyat dan masyarakat ikut.
0: Ya. Seorang pembantu harus bekerja.
1: Seorang pembantu harus bekerja untuk rakyat.
0: Iya, melayani.
1: Bukan hebat, tidak hebat, tidak ada hebat. Jangan pikir ASN, oh hebat, tidak. Kita cuman sebatas jongos yang disuruh-suruh oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Jadi kalau masyarakat marah, masyarakat kritisi, masyarakat apa saja, kita harus terima. Karena itu risiko menjadi ASN, pimpinan. Apalagi menjadi camat di wilayah. Itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tetap berupaya semaksimal mungkin bagaimana desa itu bisa kompak, walaupun rekomposisi anggaran ini tidak mengurangi semangat kita untuk
0: bekerja, Pak,
1: bekerja.
0: Ya?
1: Itu mungkin
0: itu
1: tadi
0: yang perlu tetap digaungkan,
1: tetap kepada, digaungkan kepada kepala-kepala desa. Kadang kepala desa bilang, aduh bagaimana ini, tiada anggaran. Jangan, tetap kita berupaya semaksimal mungkin. Kita bisa cari vendor, kita bisa cari link dari luar, kita bisa cari investor. Nah, seperti pernyataan Pak Bupati, kita mencari investor di luar untuk masukkan di kecamatan, masukkan di desa, sehingga peredaran uang yang ada di kecamatan atau kabupaten itu berjalan, dan insya Allah ke depan nanti Recovision ini bisa akan selesai ke depan.
0: Jadi meskipun kita tidak punya apa-apa, tetap kita harus bekerja, Pak.
1: Tetap harus kita bekerja.
0: Tanpa karena harus mengeruk yang ada, Pak, ya.
1: Ya.
0: Karena kalau mau dikeruk juga enggak ada juga, Pak.
1: Enggak ada, mau dikeruk di mana? Enggak ada. Tetap harus bekerja.
0: Iya, baik, ini luar biasa semangat yang tentu yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi pihak-pihak apa berkompeten lainnya untuk bagaimana bisa mengambil semangat dari Pak Camat. Pak Ipul, saya ke Pak Ipul Pak Ipul tadi disampaikan ada apa komoditi. Nah, sebelumnya terkait dengan kalau jagung sudah lah ya, mungkin kita tidak perlu bahas lagi soal jagung keluar kemana melihat kondisinya karena ya sudah kita sudah ada daerah penghasil jagung. Tapi mas yang menarik, yang menjadi titik menarik ini Pak adalah Pak Kades bersama Pak Camat ini keluar daerah untuk mengunjungi beberapa tempat ya. Itu bisa diceritakan Pak, itu dalam rangka apa itu keluar daerah, meninggalkan tugas, lari dari kenyataan atau seperti apa Pak? Ya?
2: Terima kasih Pak Abbas. Terkait kami keluar daerah itu, saya pingin jalan bersama Pak Camat ke daerah sawit ini, karena digaungkan di Tojonouna ini bahwa sawit itu tidak mungkin bisa ditanam di sini. Tidak dapat menghasilkan hal-hal yang paling positif bagi masyarakat yang ada. Namun setelah kami terjun ke wilayah sawit tersebut, ke dua daerah, alhamdulillah kami melihat tidak seperti apa yang masyarakat sampaikan dalam medsos tersebut. Malah yang mereka sampaikan bahwa di medsos itu, di areal sawit itu bisa kering, kemudian tidak ada apa namanya, agak lembab. Namun kami menuju ke wilayah tersebut, bahkan di area sawit itu ada areal pemancingan. Nah, maksudnya ada tempat-tempat yang bisa didapatkan ikan. Mengertinya area tersebut, persawahan sawit tersebut, di area sawit itu masih banyak air. Bahkan tanahnya lembab.
0: Tidak seperti isu-isu yang berkembang.
2: Sehingga saya berprinsip, Pak Camat, target saya, maksudnya saya panggil Pak Camat jalan itu agar ada salah satu
0: ilmu,
2: kepala wilayah yang bisa dampingi saya, bisa mempertanggungjawabkan perjalanan kami tersebut. Nah, hari ini kenapa tidak kita tujuan khususnya Urundaka, khususnya desa Uetoli ini, harus masyarakat berubah. Artinya dalam hal ini seperti yang disampaikan Pak Bupati, Pak Ilham Lawidu, bahwa wilayah jagung itu jangan diganggu. Tanam di wilayah yang memang betul-betul diporsikan untuk tanaman sawit. Jadi kelapa dalam dan jagung ini tidak terganggu. Ada wilayah atau ada wadah atau tempat tersendiri yang ditanami untuk tanaman kelapa sawit tadi. Artinya kita harus merasakan bagaimana harga, perbandingan panennya. Sawit panen satu bulan bisa dua kali, kelapa dalam tiga kali. Nah, ini kan langkah yang luar biasa yang diambil oleh pemerintah daerah. Saya bukan berarti memihak terhadap pemerintah daerah, tapi kami menelaah itu secara jauh dulu. Apakah ini memungkinkan bagi kami di Uetoli?
0: Iya,
2: alhamdulillah.
0: Tapi, iya, saya potong dulu, Pak. Tapi setelah melakukan perbandingan seperti di wilayah Bungku, wilayah mana saja yang Bapak tahu, bagaimana Bapak melihat apa namanya mensosialisasikannya kepada masyarakat? Iya, ke masyarakat mensosialisasikan.
2: Sebelumnya saya melangkah itu ada beberapa masyarakat yang sudah menyikapi yang menjadi program Pak Bupati ini dari awal. Kemudian ada beberapa kelompok tani yang betul-betul bahwa di Uetoli ini harus melakukan langkah. Bahkan kalau perlu kita di Kecamatan Ampanatete harus menyikapi apa yang dimaksud daripada Pak Bupati. Ini hal yang positif untuk perkembangan ekonomi perkebunan di sektor pertanian kita yang ada di Ampanatete. Saya kira kalau berbicara tentang itu, masyarakat kami yang paling awal mendorong terhadap saya agar Pak Kades jangan cuma diam di tempat, bagaimana langkah dorong program ini. Saya sangat menyetujui itu penyampaian masyarakat kami. Terjunlah ke wilayah-wilayah yang penghasil sawit tersebut. Biar Bapak bisa mengetahui, oh seperti ini sawit.
0: Meskipun harus
2: membuang rupiah,
0: milik sendiri.
2: Sehingga kemarin saya berharap Pak Camat tinggal tahu name Oto saja, tamani saya untuk masuk ke wilayah sini.
0: Ini kolaborasi yang cantik ya. Mainnya main bagus Pak ya. Tapi baik, Pak Kades, saya waktu kita terbatas sudah mau habis.
2: Siap.
0: Pak Kades, saya ingin Pak Camat, saya ingin mungkin sedikit terkait dengan postur anggaran. Kita tidak akan masuk ke situ, tapi dengan kondisi yang penuh dengan keterbatasan ini, ya. Sementara Pak Camat harus merangkul, harus bisa melihat secara nyata di lapangan di 20 desa ini. Yang bisa katakanlah yang menjadi tantangan dan rintangan Bapak dalam memanajemen 20 desa ini, supaya apa yang mereka ini berhasil Pak, atau meskipun gagal ya, tapi tetap setidaknya Kecamatan Ampalat Tete harus tetap unggul dalam bidang pertanian Pak.
1: Ya. Jadi dari pemerintah kecamatan sudah semaksimal mungkin saya turun di beberapa desa, dari desa Girimulyo, kemudian desa Sukamaju, Empowa, desa Wanasari. Sudah berupaya semaksimal mungkin dan saya sudah langsung turun di lapangan melihat kondisi kelompok tani yang ada di sana itu. 99% berhasil. Jadi dia sudah tidak perlu lagi kita support. Mereka sana, ya namanya kan daerah trans itu terkenal rajin lah. Nah, beda dengan daerah-daerah yang di bawah ini, tidak juga dibilang tidak rajin. Artinya rajin juga, cuman sedikit lebih rajin. Yang trans,
0: yang basicalnya mereka ya Pak.
1: Iya, basic itu. Kalau kita ini kan kadangkala kalau penduduk ini bukan tidak rajin, rajin tapi banyak di kopinya.
0: Iya. Ngopi ya.
1: Banyak ngopinya ketimbang kerjanya. Unsur itu yang saya harus tegaskan, kamu harus ikut desa-desa yang di atas.
0: Iya.
1: Saya sudah tegaskan.
0: Sebagai jangan. Barometer ya.
1: Barometer desa di atas. Bayangkan desa di atas itu belum lama dicandangkan trans itu sudah luar biasa.
0: Iya, penghasilannya. Ya.
1: Penghasilan luar biasa. Dibanding dengan kita yang pondu, pondu ini kan penduduk. Pondu itu susah agak imbang untuk mengikuti itu. Jadi saya sudah sampaikan kepada untuk desa-desa di bawah bahwa harus ikut. Harus diikuti, kita kolaborasi dengan mereka, apa semua yang harus dilaksanakan, apa semua kiat-kiat apa untuk berhasil, bagaimana tekniknya untuk panennya bagus, bagaimana cara kerjanya, begitu. Kalau kita cuman banyak di kopi atau di smoking, smoking itu agak berat karena kadangkala orang yang di atas itu ke sawah jam 5 pulang jam 9 kita masih ngopi jam 9 itu perbandingan
0: sambil
1: itu
0: sambil smoking Pak ya,
1: sambil smoking habis itu baru kita naik ke kebun sambil di sana masih cerita ya. cerita kemudian istirahat. Akhirnya pekerjaan pulang di rumah sudah dari mana, sudah dari kebun. Padahal tidak bekerja, cuma banyak diskusi. Nggak usah saya sampaikan, nggak usah diskusi politik. Kita harus fokus kerja, kerja dan kerja supaya kita sama-sama berhasil. Jangan cuma 1-2 desa berhasil di atas, kita harus ikuti, kita pacu. Saya sampaikan ke kepala desa Longke, jangan Bapak cuman diam di tempat. Harus bekerja, berikan semangat kepada kelompok-kelompok tani untuk kerja itu. Sehingga
2: support.
1: Iya, kita harus support, jangan cuma jadi penonton. Saya sudah sampaikan kepada desa-desa, jangan jadi penonton. kita harus kerja, sampaikan ke kelompok-kelompok tani, harus berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja. Jangan menjadi kebiasaan kita. Kalau ingin jadi luar biasa, maka harus keluar dari kebiasaan. Ini saya sampaikan. Ini filosofi yang dalam. Saya sampaikan, kalau ingin luar biasa, maka keluar dari kebiasaan.
0: Keluar dari zona nyaman ya.
1: Apa itu keluar dari kebiasaan? Kebiasaan santai. Kebiasaan duduk lama, kebiasaan merokok. Jadi kalau ingin luar biasa, maka keluar dari kebiasaan itu. Itu saya sampaikan kepala desa.
0: Ini sebagai motivasi.
1: Sebagai motivasi untuk mereka, untuk sama-sama agar supaya jangan satu desa berhasil, desa drop.
0: Yang lain.
1: Satu hebat, satu gagal. Nggak boleh. Saya sudah sampaikan kepada kepala-kepala desa di 20 desa di atas. Bayangkan saja, yang ditanam oleh di atas itu durian, itu Juni ini sudah panen. Ribu pohon.
0: Montong ya.
1: Montong 20.000 1 kilo, 25.000 1 kilo sampai 30.000. 1 kilo. Jadi beratnya itu biasanya 7 kilo satu biji. Kali saja 100 lebih. Kalau kali ribuan itu mungkin di launching bulan Juni.
0: Panennya ya.
1: Panen raya. Durian di bulan sana.
0: RRI juga harus ikut itu, Pak ya.
1: RRI harus ikut.
0: Ya, menikmati ya.
1: Menikmati launching ke depan.
0: Launching ke depan.
1: Nah, itu yang bisa dapat saya sampaikan, dan harapan saya juga untuk masyarakat di Kecamatan Ambana Tete lebih khusus dan semua Kabupaten Toja Una lebih umumnya bahwa kita tetap semangat walaupun kondisi daerah ini dari segi keuangan masih di bawah minim. Kita berupaya semaksimal mungkin, insya Allah mungkin 2027 rekufusin ini membaik kembali. Itu
0: tapi,
1: harapan saya.
0: Baik, Pak Camat, yang paling terakhir tadi dikatakan bahwa 90% pemerintah sektor pertanian di wilayah Kecamatan Ambana itu sudah berhasil, artinya ada sekian persen ya. Kira-kira dari sekian persen itu, Pak, apa langkah yang harus dilakukan?
1: Yang harus kita lakukan itu harus kerja, giat, kemudian
0: kurangi smoking ya.
1: Ya, kurangi smoking. Jangan terlalu banyak smoking. Karena smoking itu satu batang itu hampir setengah jam. Bayangkan saja kita duduk sampai 4 jam. Berapa waktu yang kita habis? Dari jam 6, 7, 8, 9. 9, 4 batang.
0: Mereka yang di atas sudah pulang, Pak ya?
1: Yang dari atas sudah pulang. Sudah pulang ke rumah
0: Dari lahan.
1: Dari lahan, sudah pulang. Kita masih merokok. Masih merokok, masih dalam sarung. Biasa kan kita
0: salmuntu ya?
1: Salmuntu.
0: Itu.
1: Biasa kita dalam sarung, dingin kan? Merokok kopi. Pekerja di atas sudah selesai. Jadi mana bisa kita mau ikut ini? Makanya saya sampaikan bahwa jangan seperti itu. Jangan biasakan hal-hal begitu. Harus rajin, terampil, sehingga kesuksesan itu bukan cuma satu dua orang, tapi kesuksesan bersama.
0: Iya, menyeluruh ya.
1: Menyeluruh.
0: Oke. Okay.
1: Itu harapan saya.
0: Baik, terima kasih Pak Camat. Saya ke Pak Kades, yang terakhir Pak Kades. Bapak di tengah sakit ya, menggigil karena faktor kita terdampak rekofusing, tapi kemarin berhasil mendapat bantuan. Ya, siap. Bagaimana langkah yang Bapak lakukan sehingga di tengah keterpurukan ini, di tengah salmuntu ini katakanlah ya, siap. Bapak masih sempat-sempatnya mendapat bantuan itu dari desa atau melalui pihak-pihak atau instansi terkait, Pak?
2: Terima kasih. Terkait bantuan itu, alhamdulillah seperti apa yang disampaikan Pak Camat, kalau kita cuma tidur tidak akan dapat. Maka kepala desa itu harus bangun.
0: Dari salmuntu.
2: Dari salmuntu tadi. Terkait hal ini, saya menyikapi dengan langkah-langkah yang ada, yang dilakukan oleh beberapa track record yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Pemda. Nah, maka saya harus melangkah untuk mencari jalan agar petani tadi dapat memiliki bibit. Nah, tentu itu ada kolaborasi atau kerjasama pihak pemerintah daerah dengan desa. Nah, sehingga
0: melalui kecamatan ya.
2: Melalui kecamatan. Tidak lepas kerjasama itu dari Pemda, kecamatan sampai ke desa. Sehingga petani atau kelompok tani tadi bisa mendapatkan bantuan bibit. Bahkan insya Allah setelah bibit ini, bibit jagung, kami akan mendapatkan pupuk lagi dari pihak Pemda, insya Allah. Dan itu sudah menjadi usulan kami, sehingga petani tadi jangan cuma diadakan bibit lalu jagungnya hidup tidak sesuai dengan harapan petani.
0: Okay.
2: Karena petani pasti akan berhasil jika tanaman tersebut diberi makan juga. Sama kita manusia, habis makan kalau tidak diberi air, tentu orang bilang ini kayak anu, kayak nafake begitu.
0: Iya, nafake.
2: Padahal kita butuh air.
0: Butuh air ya.
2: Sama persis seperti jagung. Kembali berbicara tentang sawit, kami tetap support terhadap masyarakat yang ada, dan masyarakat juga menyupport kami selaku kepala desa terkait sawit ini. Apapun itu, terkait lahan yang disiapkan oleh masyarakat, kami tetap mendorong tentang penanaman sawit untuk daerah saya, Wetoli pada khususnya. Karena kenapa? Mari kita berubah, bukan untuk merubah sikap selalu mencela orang lain. Merubah sikap bagaimana langkah kita, ekonomi kita bisa lebih
0: maju
2: daripada desa-desa yang lain.
0: Okay.
2: Itu prinsip saya untuk desa Wetoli pada khususnya.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, yang paling terakhir, kembali lagi Pak Camat sebagai sebuah wilayah. Pak Camat, apa harapan Bapak ya di segmen paling ini, closing statement ini Pak, paling akhir. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah pemerintah desa, 20 desa, dan juga harapan Bapak terhadap masyarakat wilayah Ampana Titi secara umum?
1: Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai pemerintah kecamatan untuk semua desa yang ada di kecamatan Ampana Tete itu, yang pertama itu saya harapkan kerja kompak.
0: Ya.
1: Kerja kompak, kemudian kerja cerdas. Kemudian yang ketiga, kerja dengan niat.
0: Ya.
1: Nah, jadi kalau tiga itu beriringan, insya Allah kecamatan Ampana Tete itu akan maju dan akan berkembang ke depan nanti.
0: Amin.
1: Kemudian juga saya sampaikan kepada masyarakat semua yang ada di Kecamatan TT bahwa kita harus berkolaborasi dengan pemerintah desa, jangan gontok-gontokan. Apa yang diperintahkan oleh desa jangan kita lawan.
0: Iya.
1: Kita harus kompak karena itu adalah program pemerintah desa. Kemudian apa yang disampaikan instruksi dari kecamatan melalui desa harus kita sama-sama ikuti karena ini sehingga masyarakat itu mampu melihat oh mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi saya kalau dari pemerintah itu tidak ada yang tidak baik. Semua yang disampaikan itu yang baik. Jadi bukan pemerintah dia kalau menyampaikan ke masyarakat yang tidak baik-baik. Jadi yang baik-baik itu pasti yang disampaikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Jadi masyarakat harus, bukan kita memaksakan mengikuti, haruslah diikuti kompak dari masyarakatnya, pemerintah desanya, pemerintah kecamatan sampai kabupaten. Kita harus kompak sehingga terjalin hubungan yang bagus, sinergi yang bagus seperti tema kita di RRI ini. Sinergitas yang bagus antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat pada umumnya. Untuk sama-sama kompak, bekerja, jangan kita mundur, tetap semangat.
0: Baik. Pendengar, itu tadi wawancara dialog kita bersama dengan kedua narasumber kita, Pak Camat Ampana Tete, Bapak Wahid, ya, dan juga ada Bang Ipul, pemerintah desa, dalam hal ini Kades Desa Wetoli, yang beliau berdua ini sudah berupaya untuk memaksimalkan ketahanan pangan di wilayahnya. Dan tadi ada kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Kades, ada Pak Camat dan juga Pak Kades berkaitan dengan bagaimana sih kita menyikapi situasi yang sedemikian rupa dengan dalam kesulitan ini. Dan luar biasa, terima kasih untuk kedua narasumber saya, ada Pak Camat, terima kasih Pak Camat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan juga ada Pak Kades. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat berjumpa kembali.
0: Iya, terima kasih pendengar, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Semarang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Ampana, radio kita Santria. Pakar Soraya, mantamu kita, Tujuh Unangnya.
6: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
7: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Kali ini kita akan berbicara tentang pemahaman kesehatan mental.
6: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup.
7: Pendengar, saat ini banyak sekali kita mendengar gangguan mental.
6: Diri kita agar
7: untuk itu perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan kesehatan mental.
6: Merupakan faktor
7: kesehatan jiwa atau sebutan lainnya, kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mental orang tersebut.
6: Atau
7: misalnya, ia pernah mengalami pelecehan saat usia dini, stres berat dalam jangka waktu lama tanpa adanya penanganan, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga berbagai kondisi tersebut bisa membuat kondisi kejiwaan seseorang terganggu. Akibatnya muncul gejala gangguan kesehatan jiwa. Beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi antara lain depresi, gangguan bipolar, yaitu perubahan suasana hati yang ekstrim dan drastis, perasaan bahagia yang berlebihan, hingga perasaan sedih yang mendalam. Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan karena berpengaruh langsung terhadap cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku, terutama di dalam keluarga, karena mempengaruhi hubungan antar sesama anggota keluarga. Ketika kesehatan mental terjaga dengan baik, seseorang lebih mampu menghadapi stres, menjaga hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupannya. Sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dapat berdampak buruk pada kualitas hidup, termasuk menurunnya produktivitas dan hubungan sosial. Menjaga kesehatan mental juga penting karena dapat mencegah berbagai gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan. Dengan menjalani pola hidup sehat, termasuk olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seseorang dapat memperkuat kondisi mentalnya. Selain itu, berbicara dengan orang terpercaya atau profesional saat menghadapi masalah juga merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental. Pendengar, beberapa hal yang kita perlu perhatikan yang menjadi penyebab gangguan kesehatan mental. Ada beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa, antara lain cedera pada kepala, faktor genetik, atau terdapat riwayat pengidap gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau bentuk pelecehan lainnya. Adanya riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, gangguan pada otak, mengalami diskriminasi di keluarga dan lingkungan sosial tempat dia berada, kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau hutang, merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis, pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma, pengaruh zat racun, alkohol, atau obat-obatan yang dapat merusak otak. Selanjutnya, stres berat yang terjadi dalam waktu yang lama, terisolasi antara sosial atau merasa kesepian, tinggal pada lingkungan perumahan yang buruk, dan mengalami trauma yang signifikan seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau tindakan kriminal lainnya.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, berikut perlu kita perhatikan gejala gangguan kesehatan mental. Kendati demikian, gejala umum pada kelainan kesehatan dapat dikenali antara lain: berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, delusi, paranoia, dan halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Kemudian, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah yang berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Selanjutnya, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lalu, menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Menunjukkan perubahan suasana hati secara mendadak yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Merasa bingung, pelupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir dan takut yang tidak terbiasa. Perasaan sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan. Merokok, minum alkohol lebih banyak dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. Perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau sama sekali tidak makan. Perubahan gairah seks, rasa lelah, energi menurun atau mengalami masalah tidur, tidak mampu memahami situasi orang-orang. Pendengar, begitu banyak masalah dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ketika Anda tidak mampu untuk memanage atau mengatur ritme kehidupan Anda, mungkin saja Anda rentan terhadap kesehatan mental. Bagaimana mencegah dan mengatasi kesehatan mental? Yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif dengan baik. Membantu orang lain dengan tulus. Membicarakan dan selalu berpikir positif. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Mencari bantuan profesional sehingga memang kita memerlukannya. Menjaga hubungan baik dengan orang lain. Memastikan tubuh mendapatkan cukup waktu untuk istirahat.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, kita perlu mengetahui ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri sendiri dan menikmati hidup. Bangkit kembali dari kekecewaan atau frustrasi yang berlebihan. Memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman-teman. Melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. Terlibat dalam kegiatan sosial yang tentunya memerlukan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Memiliki rasa pencapaian ketika Anda melakukan sesuatu. Bisa santai dan tidur nyenyak. Merasa nyaman ketika Anda berada dalam sebuah komunitas. Jangan hanya mengkritik saja. Cinta dan dukungan serta hubungan yang kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat dapat memiliki pengaruh langsung dan positif pada kesehatan mental. Bahkan, hubungan emosional yang baik dapat mengurangi kemungkinan mengalami masalah kesehatan mental. Kesehatan fisik adalah bagian besar dari kesehatan mental. Untuk membantu tetap sehat secara emosional dan fisik, lakukanlah beberapa hal sebagai berikut. Tetap aktif. Kebugaran fisik akan membantu Anda tetap sehat. Memiliki lebih banyak energi, merasa percaya diri, mengelola stres dengan baik. Kembangkan dan pertahankanlah kebiasaan makan yang sehat. Anda mempunyai waktu yang baik untuk diatur sehingga cukup tidur yang berkualitas akan membantu mengelola kehidupan yang baik. Hindarilah alkohol atau minuman yang tentunya membawa Anda kepada berbagai penyakit. Demikian perjumpaan kami dalam pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 종교의 희망.
1: �alam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

dan teristimewa nikmat iman dan Islam. Pada hari ini kita hadir kembali bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Sabrah ini. Insyaallah segala aktivitas ibadah kita akan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Sabrah ini. Dan insyaallah segala aktivitas ibadah kita insyaallah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai biasa perkenankan menyampaikan laporan keadaan kas Masjid Mizabur Rahman. Yang pertama, laporan hasil kotak amal setiap Jumat. Salogas pada Jumat yang lalu tertanggal 15 Mei 2020 besar Rp550.000. Kemudian penerimaan sebesar Rp1.500.000. Jumlah penerimaan Rp2.050.000. Pengeluaran rutin Rp1.000.000, kemudian dibayarkan iuran PLN untuk bulan ini sebesar Rp1.760.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp2.760.000. Saldo akhir untuk kotak amal sampai dengan saat ini minus Rp715.000. Kemudian informasi yang berikut, terima kasih pada keluarga yang sudah berkorban. Pada saat ini kondisi pada kelompok, dua kelompok, insyaallah masih ada waktu untuk masuk kelompok ketiga. Jika ada jamaah yang masih berniat untuk melaksanakan niat kurban, kami tetap bersedia untuk melayani bapak sekalian. Informasi berikut, terima kasih kepada Kompas TV ya, senantiasa telah melakukan peliputan setiap Jumat dan juga peliputan dari RRI Palu yang pada hari ini melaksanakan siaran langsung untuk setiap masjid di setiap Jumat. Semoga apa yang dilakukan akan merupakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bertindak sebagai khatib kali ini adalah Al-Ustaz Muhammad Afdal Zainal SSY MHTQ. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk kita ketahui bersama. Allahumma sholli wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh.

ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, silang jamaah Jumat kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai daripada nikmatnya nampak ataupun kenikmatan yang tak nampak dalam pandangan kasat mata kita. Sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat Allah satu per satu, Allah pun menjawabnya dalam Al-Qur'an. Wa in tauddu ni'matallah la tuhsuha. Kalian tidak pernah sanggup menghitung nikmat dan karunia yang telah aku berikan, kata Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman. Oleh karena itu kami selaku khatib kembali mengajak jamaah-jamaah sekalian untuk terus sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sesia kepada ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kehidupan Allah hadiahi kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema khutbah kita pada Jumat kesempatan kali ini yakni menyambut Idul Adha, keutamaan dan kemuliaan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita tinggal beberapa hari lagi memasuki hari raya Idul Adha. Di bulan Zulhijjah ini adalah bulan di mana Allah mengobral pahala tanpa batas. Setiap harinya bernilai ibadah pahala. Maka rugilah tak kala kita menyiakan bulan ini. Di mana bulan ini semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Dan ada satu hari yang pahalanya luar biasa, yaitu di mana Allah memberi ampunan kepada kita dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yakni puasa Arafah sehari sebelum Idul Adha, ketika jamaah sedang wukuf di padang Arafah. Maka bagi yang tidak berhaji, laksanakan ibadah puasa Arafah, insyaallah bernilai pahala. Setahun kemarin diampuni dosa dan setahun yang akan datang. Kemudian pada hari raya Idul Kurban, ibadah yang sangat dianjurkan bagi kita yaitu melaksanakan ibadah kurban sebagai tanda puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Maka Idul Adha bukan hanya tradisi tahunan, bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi lebih daripada itu, Idul Adha mengajarkan tentang keikhlasan, ketaatan, pengorbanan dan kepedulian sosial. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembeli putranya yang sangat dicintai, Ismail alaihissalam, keduanya menunjukkan ketundukan yang luar biasa kepada Allah. Di dalam Quran surah Asy-Syafa telah dijelaskan bahwa keduanya telah pasrah. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang beriman harus siap berkorban demi menaati Allah. Walaupun terkadang yang harus kita korbankan adalah bentuk yang paling kita cintai, hartakah itu, apakah itu, jabatankah itu, dan lain sebagainya. Intinya adalah jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Hari ini banyak orang yang mampu membeli telepon genggam, iPhone 17, Pro Max dan lain sebagainya. Bahkan tak kalah terima gaji ganti-gantian, membeli handphone yang terbaru, edisi terbaru, mengganti kendaraan, berlibur, memenuhi berbagai keinginan duniawi. Namun ketika ada ajakan berkurban, sebagian masih merasa berat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ada yang berkata bahkan uangnya belum cukup, masih banyak kebutuhan, atau insyaallah tahun depan.

0: depan saja.
1: Padahal setiap tahun penghasilan terus bertambah, tetapi semangat berkurban tidak pernah tumbuh.
0: Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik.
1: Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata kemampuan, tetapi juga keikhlasan dan kecintaan kepada akhirat kita berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahar." Tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai Allah pada hari nahar, "Ahabba illallah min ihraqid dam." Yaitu mengalirkan darah hewan kurban, atau kata lainnya berkurban. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sah wa lam yudh fala yuqrabna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, mampu dia berkurban, mampu dia sebenarnya, tapi dia tidak berkurban, maka Nabi mengatakan, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka jumlah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita yang mampu tetapi enggan berkurban dengan berbagai macam alasan. Sebab kurban adalah syiar Islam yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah sholat kemudian berkurbanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kurban memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan disebut beriringan dengan ibadah sholat. Kurban bukan sekedar ibadah pribadi, tetapi juga ibadah sosial. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, banyak saudara kita yang jarang menikmati daging. Ada keluarga yang hanya bisa makan lauk sederhana setiap hari. Bahkan ada anak-anak yang baru bisa merasakan makan daging ketika setahun sekali hari raya kurban. Oleh karena itu, ketika seseorang berkurban, sesungguhnya ia sedang menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Betapa indahnya Islam. Orang kaya diajak berbagi, orang miskin ikut merasakan nikmat. Persaudaraan semakin erat, kesenjangan sosial semakin berkurang. Inilah keindahan syariat Islam, syariat dalam kurban. Jamaah rahimakumullah. Namun sayang, di zaman sekarang semakin banyak kita mulai lemah dalam masalah akhirat. Sekarang semakin berbagi pun semakin menurun. Sebagian manusia lebih mencintai penampilan daripada kepedulian. Media sosial dipenuhi dengan kemewahan, tetapi tetangga dekat terkadang tidak diperhatikan. Ada orang rela menghabiskan jutaan rupiah demi hiburan sesaat, tetapi berat mengeluarkan uang untuk ibadah kurban yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malu kita kepada Allah, lebih banyak paket data kita gunakan dalam setahun ketimbang ingin melaksanakan ibadah kurban. Padahal harta yang Allah berikan begitu banyak dalam setahun, dan ini hanyalah titipan oleh Allah. Tidak ada harta yang dibawa mati kecuali amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya lah ketakwaan kalian. Al-Hajj ayat 37. Jamaah jumlah yang sama dimuliakan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa inti kurban bukanlah banyaknya daging atau mahalnya hewan. Yang penting ada ketakwaan dan keikhlasan. Mungkin ada seorang yang mampu membeli kambing kecil. Dia hanya mampu membeli kambing kecil, tapi ia ikhlas karena Allah. Bisa jadi nilainya jauh lebih besar di sisi Allah dibanding orang yang membeli sapi mahal namun penuh ria dan kebanggaan. Karena itu, luruskan niat dalam berkurban. Jangan berkurban demi dipuji, jangan demi status sosial, jangan demi pencitraan, tapi berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga melatih kita untuk tidak terlalu mencintai harta, sebab salah satu penyakit manusia adalah cinta dunia yang berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya dia masih menginginkan lembah yang ketiga." Ini artinya memang manusia pada umumnya rakus. namun iman dan amal soleh yang menekannya. Manusia sering merasa kurang, sudah punya rumah ingin yang lebih besar, sudah punya kendaraan ingin yang lebih mewah, sudah cukup harta masih takut bersedekah. Kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada keberkahan dan keikhlasan berbagi. Orang yang gemar berbagi hidupnya akan lebih tenang. Coba lihat, orang yang suka berbagi, orang yang tidak takut akan habis hartanya di jalan Allah, pasti hidupnya tenteram, damai, tidak pusing, karena dia faham ini semua titipan oleh Allah. Dan ketika dia yakin semuanya dia keluarkan di jalan Allah, Allah yang akan menjaga semuanya, maka ketenangan menghampirinya. Sebaliknya, orang yang terlalu cinta dunia, coba perhatikan, pasti gelisah pembawaannya walaupun hartanya berlimpah. Maka jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita masih punya kesempatan kurang lebih sepekan, jangan sampai kita sia-siakan padahal kita mampu. Ada kisah nyata yang sering kita lihat di masyarakat. Ketika Idul Adha tiba, coba perhatikan di media sosial atau di televisi serta di berita-berita, ada orang yang justru punya semangat begitu lu berkurban luar biasa. Ada tukang beca, menurut pandangan dia tidak mampu berkurban, tapi karena kemauannya tinggi dia menabung setahun untuk bisa berkurban. Ada seorang petani yang menyisihkan hasil panennya demi untuk berkurban. Ada anak-anak SMP, masih SMP dia sisipkan uang jajannya untuk berkurban. Ada pengais-pengais sampah tinggal-tinggal di bawah jembatan. Mereka menurut kacamata kita mungkin tidak layak, tapi mereka berupaya. Lantas apa alasan kita nanti di hadapan Allah ketika Allah hadirkan orang-orang ini di hadapan kita? Astaghfirullahaladzim. Maka apa yang bisa kita lakukan? Allah masih memberikan kita kesempatan. Di penghujung khutbah ini, kami selaku khatib kembali mengajak dan mengingatkan kita kembali bahwa ini ibadah puncak daripada ibadah kita kepada Allah. Tak kala kita mampu melaksanakan ibadah kurban, tak perlu mahal, cukup ada yang kita kurbankan di jalan Allah. Maka yang mampu berkurbanlah, semoga itu menjadi amal terakhir sebelum kita meninggal dunia. Bagi yang belum, jangan berkecil hati, tetaplah berniat dan berusaha. Bisa jadi Allah membukakan rezeki di masa yang mendatang. Namun bagi yang mampu, sekali lagi jangan menunda-nunda, sebab kita tidak pernah tahu apakah tahun depan masih dipertemukan dengan kesempatan ini atau tidak. Semoga Allah mudahkan urusan kita, selamat dunia wal akhirah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa fikum wa anurim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal anil qadim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد يا رحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوتي يا قاضي الحاجات. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين بكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربوك صغارا. يا الله يا رحمن يا رحيم. Di penghujung Jumat ini ya Allah, di waktu berkah ini kami bermunajat kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kami ucapkan dalam sehari semalam. Kami mengharap bimbingan, maghfirah serta hidayahmu ya Allah. Jangan engkau cabut hidayah setelah engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah. Buta hati kami, sesat jalan kami, jika engkau biarkan kami terlunta-lunta dalam kehidupan ini, maafkan dan bimbing kami ya Rob. Ya Zal Jalal wal Ikram. Terkadang kami ditimpa berbagai macam persoalan kehidupan, masalah keluarga, hutang kredit, cicilan. Engkau yang maha tahu, bantu kami selesaikan. Ada keluarga kami yang sakit, engkau bantu kesembuhannya ya Allah. Engkau menurunkan penyakit, engkau pula mengangkatnya. Ya Rahman Rahimin. Kami memohon segala bentuk kebaikan darimu ya Allah. Allahumma inkana rizki fis sama. Apabila rezeki kami semua yang hadir di Masjid Mizabur Rahma ini ya Allah, kiranya rezeki kami masih terkatung-katung di langit, fa'anzilhu ya Allah. Murahkan, turunkan rezeki itu ya Allah. Allahumma inkana rizki fil ardi. Apabila rezeki kami masih tertanam dalam perut bumi, fa'akhrijhu ya Allah. Keluarkan rezeki itu ya Allah. Kami faham rezeki bukan hanya berupa materi, kebaikan, ketenangan, dimudahkan segala urusan kami, disukses dan solehkan anak-anak kami, dijauhkan kami sekeluarga dari bala dan musibah. Bahkan ya Allah, selamatnya kami dunia wal akhirah merupakan rezeki yang kami rindukan. Allahumma in kana ba'idan faqarribhu. Apabila rezeki kami semua jauh, engkau dekatkan. Allahumma in kana qalilan fakatsirhu. Apabila rezeki kami sedikit, engkau banyakkan. Ada di antara kami, orang tua kami, anak cucu kami hingga saat ini belum pernah berkunjung ke Baitullah, baik haji maupun umrah. Engkau sempatkan kami dan mereka sebelum kami dan mereka menghembuskan nafas kami yang terakhir. Undang kami ke Baitullah ya Rab dengan caramu. Kami tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah peluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah cium tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kiranya engkau wafatkan kami sebelum kami dapat berkunjung ke Raudhah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan ya Rab dengan kun fayakun. Allahumma in kana ma'asiran fayassirhu. Apabila rezeki kami semua sukar sulit, engkau permudah jalannya ya Allah. Engkau yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Lapangkan serta luaskan rezeki kami ya Rab. Allahumma in kana haraman fatahhir. Yang terakhir ya Allah. Yang terakhir ya Allah. Yang terakhir ya Allah. Jikalau sekiranya dalam rezeki yang kami cari siang dan malam ternyata ada yang haram, ada yang subhat, karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman kami, bantu kami sucikan. Tak ridho kami barang haram masuk ke dalam rumah tangga kami, sehingga engkau cabut keberkahan, engkau tolak doa-doa kami. Ya Rob, kami tak pandai doa. Segala kebaikan yang diminta oleh Nabimu itu yang kami minta, dan segala keburukan yang ditolak oleh Nabimu itu yang kami tolak. Khususan selamatan nahnu fitin fitna wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'sul hukuban lil fasyai um qul wal baqi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fashkurullaha azima yashkurkum was'aluhu min fadlikum wa lasikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kimsum
1: Allahu Akbar.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat berjamaah yang disiarkan secara langsung untuk siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi siaran langsung pada siang hari ini yang telah kami hadirkan adalah siaran langsung dari Masjid Mizabur Rahma Banteng yang dimana bertindak sebagai Imam Haji Mustaqim Usmali SH, kemudian khatib Al-Ustadz Muhammad Afdal Zainal SSYMH Teki, dan Muazzin ataupun Bilal adalah Aspar. Tetaplah bersama kami melalui program 1 menanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Ampana, radio kita Santria. Pakar Soraya, mantamu kita, 7.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang.
1: RRI Ampana, radio kita Santria, Pakaro Soraya, Mangkambung kita, Tujuh Unangnya.
2: Selanjutnya peringatan kita nantikan saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Dari Jalan Tanjung Bulo nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Sebagai rangkaian Hari Buruh 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tojuna Una salurkan sembako kepada pekerja buruh dan ojol drive. Mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan produktivitas usaha lokal, pemerintah desa Wetoli dorong UMKM mengolah umbi-umbian jadi produk bernilai ekonomi tinggi. Bersama saya, Kona Sutianto Lasanggol, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Berita yang pertama, saudara, sebagai generasi penerus pembangunan, anak berhak mendapatkan haknya yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
1: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Selain itu, keluarga, masyarakat, pemerintah berperan penting dalam memenuhi hak anak sebagai generasi penerus pembangunan. Hal tersebut ungkap Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dewi Susanti, menjadi kewajiban dari orang tua dan pemerintah daerah untuk memenuhinya.
2: Hak-hak anak yang pertama, hak mendapatkan identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak memperoleh perlindungan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat sehingga dapat berkembang dengan optimal, kemudian hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berperan dalam pembangunan. Hak ini adalah tanggung jawab kita bersama dan pemerintah Kabupaten Tojuna Una.
1: Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam melanjutkan pembangunan. Karena itu, ungkap Dewi Susanti, orang tua serta pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut sebagai bentuk jaminan dan tanggung jawab terhadap pembentukan masa depan anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Saudara, rangkaian Hari Buruh 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tojuna Una salurkan sembako kepada para pekerja buruh dan ojol drive.
3: Momentum Hari Buruh 2026 yang telah diperingati sejak 1 Mei lalu kembali dihidupkan melalui kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada para pekerja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojuna Una, Muhammad Said, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ampana. Kegiatan ini, kata dia, menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya yang terdampak kebijakan maupun kondisi ekonomi.
4: Sebenarnya ini dalam rangka kita memperingati Hari Buruh tahun 2026, rangkaian dari kegiatan kita yang dilakukan sebelumnya di tanggal 1 Mei. Jadi memang agak terlambat, tapi kita mengingatnya bahwa momennya masih ada, iya. masih dalam momen Hari Buruh, dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantulah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive, tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh, terutama yang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan apa yang kami lakukan bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh, baik yang di buruh TKBM, kemudian teman-teman di drive ojek online ini bisa membantu mereka, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
3: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
5: Alhamdulillah, kami dari Drive Pampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik ya, baik dari kesejahteraan driver kami, mitra kuliner juga, tentunya terkhusus aplikasi sendiri. Kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun seluruh mitra.
3: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, saudara, mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan produktivitas usaha lokal, pemerintah desa Wetoli dorong UMKM mengolah umbi-umbian jadi produk bernilai ekonomi tinggi.
1: Pemerintah desa Wetoli, Kecamatan Ampana Tete, secara aktif mendorong pelaku UMKM setempat untuk mengolah umbi-umbian lokal seperti ondo atau sejenis singkong, ubi jalar, dan talas menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi pangan dan penciptaan lapangan kerja. Kepala Desa Wetoli Saiful Bahri mengatakan, langkah ini adalah strategi pemerintah desa untuk membuka ruang bagi UMKM lokal berkreasi, memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan dan keberlanjutan usaha yang dimiliki.
7: Kami berpikir seperti bagaimana menciptakan lapangan kerja, kemudian bagaimana membuka ruang UMKM yang ada. Sehingga tadi kita tidak berharap modal dari desa itu sendiri, tapi bagaimana masyarakat itu berinisiatif membuka usaha di sana, salah satu UMKM. Contoh di wilayah kita ini ada namanya Umbi Ondo. Ini perlu kita kembangkan.
1: Usaha strategis lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Wetoli dan pemerintah kecamatan Ampana Tete serta pemangku kepentingan lainnya adalah mengoptimalkan ketersediaan umbi-umbian liar untuk dibudidayakan di pekarangan warga sebagai langkah antisipasi gejolak harga sembako yang mahal. Selain itu, mengupayakan pemberian pelatihan pengolahan modern kepada pelaku UMKM lokal seperti membuat aneka kue, keripik, hingga seni ukir makanan berbahan umbi. Pemdes Wetoli di tengah keterbatasan saat ini, tutur Kades Saiful Bahri, berinisiatif melakukan pendekatan pada instansi terkait untuk bisa mendapatkan bantuan berupa alat pengolahan agar produktivitas warga meningkat dan umbi tidak hanya dijual mentah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah sore ini. Kerabat kerja tugas, produser koordinator SPRRM pada Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur, dan saya, Kona Sutianto Lasanggol, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Timur 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Baik, terima kasih pendengar yang hingga saat ini masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia, yang pada radio kita sampai. Kita lanjut lagi untuk kebersamaan di siang hari ini untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya awal dengan Ayu Ting Ting, hadir dengan Gboy Mujair.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati Bismo.
0: Silakan, lagunya apa, Bu?
1: Hamdan ATT.
0: Judulnya?
1: Hidup Pas-Pasan.
0: Hidup Pas-Pasan, baik. Lanjut di salam-salam buat siapa, Bu?
1: Kirim jo semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Soalnya hujan deras.
0: Alhamdulillah ada hujan.
1: Terima
0: kasih, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati, Ibu Megawati. Lanjut belakangnya Bu Megawati ya, walaupun hujan RRI-nya masih kedengaran. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Silakan, Pak Nursin mau lagu dangdut apa, Pak Guru?
2: Yale, yale, yale.
0: Apa itu ya? Adakah itu yale?
2: Yale, yale, yale, yale, yale.
0: Nanti saya cari dulu yale, yale ya.
2: Ya.
0: Oke, ada yang mau disalam?
2: Ada Abang Melati yang baru masuk, semoga selalu bersama Bu Mutat.
0: Hujan juga di situ.
2: Ada Bung Bob, di Bailom, ada di Labuan, di Urasna, Sata Rukmi, nah, ada juga Ibu Fatma yang kelima, ada juga Ibu Ida di Tete, pokoknya semua pendengar, serudan, semua dalam keadaan sehat. Sama Umbu, serudan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato. Lanjut belakangnya Pak Nursin, satu penelpon lagi ya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Ibu Fatma ya. Silakan Ibu Fatma, mau lagu dangdut apa, Bu?
3: Lagunya Roma Irama.
0: Mana itu, Kak?
3: Keramat.
0: Keramat, baik. Lanjut, ada yang mau disalam, Bu?
3: Buat Penursin tadi, terima kasih kesempatannya. Buat Mama Tua, assalamualaikum Mama Tua. Semoga cepat sembuh Mama Tua.
0: Amin.
3: Buat Ibu siapa? Ibu Rindu Riani sama Om Kilus.
0: Iya.
3: Ibu Rindu, Ibu Eli, Ibu Rindu dan Ibu
0: Ice, yep.
3: Pak Yusla, Pak Yusno, Ibu Ratna di Rukun, Pak Dani Kuring Sinari, Pak Nasrun, Pak Badrun di Perlisi, dan Ibu Farda di San Sarino. Dan ini semua saja tanpa terkecuali. Kecuali kita semoga sehat-sehat selalu, yang di rumah.
0: Baik. Amin. Terima kasih Ibu Fatma di Jalan Delima. Kita mainkan dulu lagunya ya sebelum kita terima lagi penelpon yang akan gabung untuk Pro Dangdut sore ini.

0: Tak terasa mendengar kita sudah 2 menit ya lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya kembali menyapa lagi. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Bapak Yusuf Widodo.
0: Pak Yusuf mau lagu dangdut apa, Pak Yusuf?
1: Lagu Hamdana Titi. Jangan cintai aku.
0: Jangan cintai aku. Oh, saya cari dulu. Lanjut, salam buat siapa, Pak Yusuf?
1: Salam buat Bung Rizal yang lagi TTL. Bapak Mutar, Ibu Ida, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, semalam sehat, salam kenal.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum. Buat Bung Kito, semoga ada sehat.
0: Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Tete, lanjut di belakangnya Pak Yusuf, silakan. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Bung Kito.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Ria di Bailo Baru, suara Nuri pekanjang sekali. Itu Nuri memang.
2: Memang cerewet.
0: Iya, lagu dangdut apa Bu Ria?
2: Lagunya Itje Tresnawati, Rindu Berat.
0: Rindu Berat, silakan mau dikirim buat siapa Bu?
2: Dikirim-kirim buat Ibu Mayuk yang waktu bersama Bang Mutar Smoli, salam hormat, salam kompak, ada Ibu Rifat Raja Londo 5, ada Ibu Rukmin Mortoba, ada Ibu Ida Tete, buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali. Hai. Dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ice Trisnawati, Rindu Berat. Oh, rindu pas apa kuak? Halo. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Nur Jalan Melewo.
0: Ibu Nur, mau lagu dangdut apa?
3: Gula-gula.
0: Hah? Gula-gula.
3: Oh iya, Bung Tito.
0: Sip. Salam ada buat siapa?
3: Salam-salam untuk semua pendengar saja. Ini cucu sebagai terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya. Tunggu gula-gula Ibu Nur.

kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.
2: You're listening. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk saudara umat muslimin dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi, masih di program Prodangdut. Saya menyapa, halo. Halo.
1: Halo,
0: halo juga. Waalaikumsalam, Prodangdut.
1: Halo, cara lancara.
0: Dengan siapa di mana, Bu?
1: Dengan Bagus.
0: Silakan, lagunya apa? Oma.
1: Syahdu.
0: Apa?
1: Syahdu.
0: Syahdu.
1: Ya.
0: Roma irama pelagu he.
1: Ya.
0: Salam buat siapa, silakan. Oma Jena.
1: Tito, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Ibu Fatma di Delima. Ada Ustaz Jarumi. Timang sama Ibu Rahma di Mataku.
0: Yo.
1: Ada Sin juga.
0: Iya.
1: Ada Bu Ratna sama Ibu Eri, Om Din di Labuan. Spesialnya buat Binti itu, makasih.
0: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Di belakangnya Oma Jena. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ani. Tetap bagus.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Ani, mau lagu dangdut apa, Ani. Dan?
2: Cinta Sabung Mandi.
0: Jaja Miharja, baik. Ada yang mau disalam?
2: Oh, mau salam Jo, bersama semua Jo, tanpa terkecuali, satu persatu. Nah, spesial buat Bung Titi bersama operator, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga, oke?
0: Okay?
2: Terima kasih,
0: assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Wardi, mau lagu dangdut apa, Dan?
3: Mau dengar lagunya Cita-cita, judulnya itu Putung Bebek Jomblo.
0: Salam buat siapa?
3: Dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Hasmin bersama keluarga. Terus ada juga Mas Buang Lokor, Bu Lina, Ibu Eli. Dan lagunya spesial buat Bung Tito bersama keluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
1: You're listening.

0: Baik, kita masih lanjut mendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, spesial Ujang Gerimis. Ya.
0: Iya, sama kan, cari Sinti ada Ujang ini.
1: Kita sekarang lagi on the way ini dari Wentanaga menuju ke Pelabuhan Ujung. Pelabuhan Ujung ini Kota Ampangan saat ini lagi diguyur hujan rintik-rintik itu ya.
0: Rintik-rintik maksudnya bagaimana itu rintik-rintik?
1: Gerimis, Pak.
0: Oh, gerimis. Oh iya iya. Oh, bahasa Ampangan ya rintik-rintik.
1: Iya, rintik-rintik. Kita membudayakan untuk melestarikan bahasa daerah kita, bahasa asli kita. Rintik-rintik.
0: Iya. Konten lokal ya.
1: Ya. Oh, terima kasih. Oh, request lagu dong.
0: Apa?
1: Lagunya PT dari Manis Manja Group.
0: Bagus itu lagunya.
1: Bagus dong.
0: Oh iya.
1: PT itu bosan, tapi kita tidak bosan mendengarkan RRI Ampana dong, karena itu cuma lagu ya.
0: Kita orang kembali ke Ampana, PT itu bukan bosan.
1: Iya benar. Lagu ini spesial untuk Abang Tito Lasangoli yang sore hari ini begitu semangat dan energik, yang begitu
0: BT itu talas. Longi.
1: Iya. Kemudian ada Kak Salim Siparante di samping saya yang luar biasa banget hari sore hari ini. Ada Kak Adnan Amang, ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Megawati juga. Dan untuk semua pendengar RRI dimanapun Anda berada, tetap bersyukur, tetap bahagia sore hari ini ya. Yo, karena Ampana lagi slow hari ini.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BT ini kalau orang Ampana bilang ini BT ini apa ya? Talas ya. Bikin kola BT, barebus BT. Ayy. Baik, terima kasih bro Buang Lakora, dan juga ada Bang Salim Siparante sama Bung Adnan yang lagi mobile. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi. Karena itu BT, kita di
0: banyak. Iya, banyak. Siap. Ibu Ustazah mau lagu dangdut apa, Dan?
2: Lagu Mairama.
0: Dasi dan Gincu ya. Baik. Ada yang mau disalam?
2: Semuanya saja. Aku.
0: Iya kan? Semua habis kan? Oh iya. Baik.
2: Megawati bersama Mutar dan Buria dan siapa yang bah? Siapa saya? Terima kasih sopan semuanya. Bicaranya dengan
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan belum sempat gabung, insyaallah lain waktu dan kesempatan.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.
1: You're listening.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Yang ambil senjataku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas! Bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. So, tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes! Ngana juga. Bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante.
1: Generasi milenial. Hey, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu pe biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Kenapa nggak buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: gengsi.
1: Senyum duluan, gengsi.
0: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
1: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
0: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
1: Gengsi adalah penghalang utama keberhasilan dan penghalang utama kebaikan.
0: Ayo, sebarkan kebaikan mulai dari hal sederhana yang ada dalam dirimu.
1: Malu itu wajar, gengsi itu yang tak wajar.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Dan untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Palu, di sana ada Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Adinda untuk informasi dari Palu.
1: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Palu pendengar dan pemirsa. Terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
2: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus berdasarkan Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FD.2/FD.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FD.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Demikian informasi dari RRI Palu, saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas, pamit undur diri, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurniaslami dari RRI Palu, dan selanjutnya kita ke RRI Bone, di sana ada Andi Imran. Selamat sore Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Sally di Toli-Toli.
4: Baik,
5: silakan. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Dari Bone kami menurunkan berita, Bupati Bone menghimbau para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah yang menjadi bantuan dari CSR. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone mewanti-wanti para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Sanksi tegas berupa penarikan fasilitas hingga pemecatan siap diberikan jika masih ada oknum yang membandel. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menggelar pemeriksaan fisik armada motor sampah di halaman rumah jabatan Bupati Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, Bupati menyayangkan adanya temuan di lapangan di mana sejumlah motor sampah dipakai untuk mengangkut material bangunan, seperti semen dan batu, bukan untuk mengangkut sampah warga.
7: Saya mendapatkan ada motor sampah, sepertinya bekasnya menggunakan bukan sampah, tapi semen dengan material batu. Jadi peruntukannya berbeda. Jadi saya minta teman-teman sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sanggup ke, melaksanakan dengan baik, ya Pak Polo ya, ini peringatan, karena saya tentukan jalan. Jadi kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugas, saya minta kembalikan motor, nanti kita rekrut lagi petugas.
6: Andi Asman menambahkan, pengadaan motor sampah ini menelan anggaran fantastik mencapai 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah atau CSR perusahaan. Olehnya itu, Bupati meminta agar camat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mengevaluasi kinerja petugas serta merawat kendaraan tersebut dengan baik. Saat ini Pemkab Bone masih menyiapkan 5 unit armada cadangan yang hanya akan diberikan kepada petugas yang berkinerja bagus.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Andi Imran beserta rekan teknik Herma Wangsa pamit undur diri, kita kembali ke rekan Sally di Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari. Salam sehat untuk semuanya di RRI Kendari. Dari Kendari kita ke Toli-Toli, dan kali ini ada, iya, maksud kami dari RRI Bone ya, Andi Imran. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada Ilham Riko di sana yang akan menyampaikan informasi dari RRI Kendari. Silakan rekan Ilham Riko.
8: Iya, baik. Terima kasih rekan kami dari Toli-Toli. Dan untuk di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, di mana dari pemerintah Kota Kendari pastikan untuk kondisi pangan aman hingga akhir tahun. Rekan kami Idam menurunkan laporannya.
9: Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjamin ketersediaan pangan hingga Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan berdasarkan koordinasi antar dinas dan neraca ketahanan pangan di Kota Kendari, kebutuhan pangan bagi masyarakat dipastikan aman hingga akhir tahun. Untuk itu Abdul Rauf mengimbau kepada warga Kota Kendari agar tidak panik dan tidak mendengar informasi yang tidak jelas, sebab pemerintah akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di saat menjelang hari besar keagamaan.
9: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, ya posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya itu. Kemudian kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan. Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi, pihaknya melakukan kegiatan gerakan pangan murah. Salah satunya di kantor Balai Kota Kendari yang berlangsung selama 5 hari ke depan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan 20 pelaku usaha kuliner, 25 distributor, dan sejumlah UMKM yang ada di Kota Kendari. Dan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan sebanyak 70 kali ke berbagai titik strategis dengan tujuan memastikan inflasi sektor pangan tetap aman dan masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
8: Demikian untuk informasi dari Kota Luloh, saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita dari AWI dan juga Bang Nirwan di kebersamaan sore hari ini. Kembali ke Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari, dan salam juga untuk semua yang ada di sana. Saya langsung lagi untuk ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi yang telah dimulai dari 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Badan Pusat Statistik, maksud kami Statistik atau BPS, di seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Kabupaten Toli-Toli? Berikut akan kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain yang akan dipandu oleh reporter kami Ruth Damayanti.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Zain, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana bagaimana mekanisme pelaksanaan berkaitan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Zain. Ya, melalui kalau BPS toli-toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Selamat datang Pak.
12: Terima kasih Mbak Ruth kepada para pendengar Gopusa dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada. Kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengenisian bersama. Kemudian selain itu di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi maupun perkumpulan-perkumpulan usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik ada OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
11: Ya. Yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya mendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
12: Jadi saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2026. Tentunya sudah banyak perubahan baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan. Kami sensus ekonomi 2026. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha. Nah itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini. Gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toritoi dan sensus ekonomi tentunya.
11: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
12: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang

0: pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi ada kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti.
1: Baik pendengar dan pemirsa ya, jadi dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tontoli, Pak Muhammad Sei.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Toli-Toli kita menuju ke Ampana. Ya, silakan untuk rekan di Ampana, informasi dari Ampana.
4: Baik, terima kasih rekan di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai rangkaian Hari Buruh 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una salurkan sembako kepada para pekerja buruh dan ojol drive. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Momentum Hari Buruh 2026 yang telah diperingati sejak 1 Mei lalu kembali dihidupkan melalui kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada para pekerja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una, Muhammad Said, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ampana. Kegiatan ini, kata dia, menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya yang terdampak kebijakan maupun kondisi ekonomi.
6: Sebenarnya ini dalam rangka kita memperingati Hari Buruh tahun 2026, rangkaian dari kegiatan kita yang dilakukan sebelumnya di tanggal 1 Mei. Jadi memang agak terlambat, tapi kita mengingatnya bahwa momennya masih ada, masih dalam momen Hari Buruh. Dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantu lah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive. Tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh, terutama yang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan apa yang kami lakukan bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh, baik yang di buruh TKBM, kemudian teman-teman di drive ojek online ini bisa membantu mereka, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
5: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
7: Alhamdulillah, kami dari Drive Ampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik ya, baik dari kesejahteraan driver kami, mitra kuliner juga, tentunya terkhusus aplikasi sendiri. Kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun seluruh mitra.
5: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dari Ampana, kita akan ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Irsan Lipit. Selamat sore rekan Irsan.
8: Selamat sore.
3: Iya, silakan laporannya dari RRI Makassar.
8: Baik, kami hadirkan laporan dari RRI Makassar. BNNP Sulawesi Selatan waspadai peredaran ganja sintetis lewat rokok elektrik yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Ahmad Aprisudin.

0: Peredaran ganja sintetis atau yang dikenal dengan istilah sinte kini menjadi perhatian serius karena semakin marak disalahgunakan melalui liquid rokok elektrik atau vape, khususnya di kalangan remaja. Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Selatan, Sudaryanto menjelaskan sinte merupakan istilah jalanan untuk ganja sintetis, yakni zat kimia buatan yang dirancang meniru efek ganja. Namun berbeda dengan ganja alami, sinte disebut memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya. Ia mengatakan, sinte telah ditetapkan sebagai narkotika golongan 1 sehingga penggunanya dilarang kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Menurut Sudaryanto, tren penggunaan sinte dalam bentuk liquid vape mulai meningkat sejak tahun 2025 dan kini menjadi salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Bahkan, berdasarkan data rehabilitasi di BNN Sulsel, penggunaan sinte kini berada di posisi kedua setelah sabu.
1: Di Sulawesi Selatan itu, di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu. Padahal di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah ketika pertamanya sinte itu masih disemprotkan di tembakau. Akhirnya tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gorila. Sekarang beralih ke vape itu, jadi nah ini harus mengantisipasi. Vape itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN.
0: Sudaryanto menambahkan penyalahgunaan vape bercampur sinte kini banyak menyasar pelajar dan remaja. Hingga Maret 2026, tercatat puluhan siswa aktif menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika jenis tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan vape, terutama liquid yang tidak jelas asal-usulnya. Sudaryanto juga menegaskan bahwa penggunaan vape yang terbukti mengandung sinte tetap dapat diproses hukum dan menjalani rehabilitasi. Sementara pelaku peredaran dan penjualan akan dikenakan sanksi pidana.
2: Baik, demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan dari Kota Anyumamiri, Makassar. Kembali ke rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Irsal Lipit dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada Sabaria yang akan melaporkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore rekan Sabaria.
4: Sore.
3: Baik, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, rekan Sally di RRI Toli-Toli. Baik pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau terkait target juara. Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang Lomba Kreasi Baris Berbaris tingkat nasional Jakarta. Berikut laporan WAOD Nur Liani.
5: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen Lomba Kreasi Baris Berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang Elite Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
6: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa berjuang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat yang ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
5: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau Hasib Umar menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
7: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih berjuang untuk mencapai tujuan yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
5: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Sally di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli-Toli untuk kesempatan sore hari ini. Informasi terkait dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau EPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui dengan kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Datra Hasan melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli-Toli. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli RDM Mangguna usai pelaksanaan Jumat Bersih mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pelestarian lingkungan perlu ditingkatkan melalui kegiatan aksi bersih-bersih yang melibatkan sejumlah OPD terkait sehingga dilaksanakan secara gotong royong dengan membersihkan area fasilitas umum dan saluran drainase sehingga diharapkan Gerakan Indonesia Asri dapat menjadi kegiatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Toli-Toli.
9: Ini sebenarnya ini instruksi dari Presiden langsung, kemudian Bapak Bupati menindaklanjuti tentang gerakan Asri ya, untuk bersih-bersih di telah dijadwalkan untuk Kabupaten Toli itu Selasa dan Jumat. Alhamdulillah untuk gerakan Asri ini berjalan dengan bagus karena memang semua OPD dilibatkan. Karena tidak mungkin Kota Toli-Toli ini akan bersih tanpa keterlibatan dari masyarakat itu sendiri.
8: Sementara itu, Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengatakan pihaknya bersama masyarakat Nalu juga turut berpartisipasi pada kegiatan Jumat Bersih dengan menyisir kawasan Jalan Walter Monginsidi dan Jalan Sona Nopi Kelurahan Nalu.
10: Jadi kita tadi bekerja di dua ruas jalan, jadi fokus kita jalan utama jalan provinsi itu sepanjang Jalan Walter Monginsidi dan Jalan Sona. Jadi warga kita turun bersama-sama dengan aparat kelurahan dan ada juga dari beberapa OPD.
8: Untuk itu diharapkan kesadaran warga terkait kebersihan lingkungan dapat diwujudkan sehingga melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, Kota Toli-Toli yang bersih dan sehat dapat diwujudkan.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Mamuju. Di sana ada Fitri. Silakan rekan Fitri.
11: Ya, terima kasih rekan Serli. Dan pendengar pemirsa di sore hari ini dari Mamuju News Feature tentang menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampi. Berikut laporan Ilham.
12: Di pesisir barat Sulawesi, ketika angin laut berhembus lembut dan ombak berayun tenang, jejak-jejak kecil mulai muncul di pasir pantai Mampie. Jejak itu bukan milik manusia, melainkan penyu-penyu yang kembali dari samudra, menggali lubang dan menitipkan kehidupan sebelum kembali menghilang ke laut lepas. Di tempat inilah sebuah perayaan lahir dalam bentuk perlawanan sunyi terhadap hilangnya kehidupan laut. Namanya Festival Penyu Mampie. Festival ini digagas oleh Yusri, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Festival Penyu Mampie yang telah lama terlibat dalam upaya penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Bersama masyarakat pesisir, ia merawat gagasan bahwa konservasi tidak harus selalu kaku, tetapi bisa dirayakan. Memasuki tahun ke-7, festival ini akan kembali digelar pada 19 hingga 21 Juni mendatang di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Di balik kemeriahan yang tampak tersimpang kerja panjang, kesabaran, dan kecemasan yang tidak selalu terlihat. Bagi Yusri, kegiatan ini adalah cara untuk mengajak masyarakat berbicara tentang laut tanpa harus menggurui.
13: Di Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya, kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut dalam hal ini menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan itu.
12: Pendekatan itu terasa penting sebab menjaga lingkungan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Mampie, isu itu justru dirayakan melalui musik, lomba, dan kebersamaan. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, pelepasan tukik menjadi momen yang paling menyentuh. Ratusan anak penyu yang baru menetas dibiarkan berjalan sendiri menuju laut tanpa intervensi berlebihan. Konsep yang digunakan pun tidak biasa. Mereka memilih pendekatan semi alami.
13: Berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini, itu sampai 10 ribuan yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkar, kalau penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas biarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
12: Cara ini menjaga siklus alami tetap berlangsung sekaligus menghindari ketergantungan penyu terhadap manusia. Dari tahun ke tahun, ribuan telur berhasil diselamatkan. Bahkan praktik jual-beli telur penyu yang dulu cukup marak, kini hampir tak lagi terlihat di pasar. Di sisi lain, pelaksanaan festival juga digerakkan oleh panitia lokal. Muhammad Askar Al-Kadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026, menjadi salah satu sosok yang memastikan kegiatan ini berjalan dan tetap dekat dengan masyarakat. Baginya, festival merupakan ruang perjumpaan.
14: Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu ada lomba katintin res, lomba perahu. Itu penontonnya, kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu. Yang nggak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu. Pada saat katintin res, itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin res itu, satu Mampie itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana.
12: Di sisi pantai, suara mesin perahu katinting memecah angin laut. Lomba perahu tradisional itu menjadi magnet tersendiri. Peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sulawesi Barat. Riuh penonton, sorak-sorai, dan deru mesin berpadu menjadi satu. Pantai biasanya lenggang berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang memadati pesisir seakan tidak menyisakan ruang kosong di antara pasir. Namun di balik euforia itu, ancaman nyata terus mendekat. Abrasi perlahan menggerus garis pantai Mampie. Air laut kini semakin dekat ke pemukiman warga.
14: Di Mampie ini, saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam. Jadi beberapa pesisir itu sudah digigit oleh air laut. Air laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala ketakutan, bukan juga ketakutan karena masyarakat di sana ya santai-santai saja, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat sana.
12: Kondisi ini menjadi pengingat bahwa apa yang dirayakan hari ini bisa saja hilang esok hari. Tetapi justru dari situ semangat warga tumbuh. Mereka menjaga sarang penyu siang dan malam. Mereka merawat pantai bahkan ketika ombak perlahan mengambil kembali daratan. Festival ini bagi mereka adalah penghargaan atas usaha itu, sekaligus cara untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti di generasi sekarang. Peran penyu sendiri tidak bisa dianggap sepele. Di bawah laut, mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka memakan lamung tua, menjaga ekosistem tetap sehat, dan memastikan ikan-ikan memiliki ruang untuk berkembang. Jika penyu hilang, rantai kehidupan di laut akan terganggu. Nelayan pun akan merasakan dampaknya.
13: sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak, mewariskan samudra. Artinya kita yang hidup hari ini bisa mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita. Jangan kita jaga sehingga jejak-jejak kebaikan itu kita jaga, mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu tetap melimpah.
12: Pada akhirnya Festival Penyu bukan tentang melepas tukik atau menyaksikan lomba perahu. Ia adalah bagaimana komunitas memilih untuk tidak diam di tengah ancaman, di tengah perubahan, dan di tengah keterbatasan. Di Pantai Mampie, jejak kecil penyu di pasir bukan sekedar tanda kehidupan. Ia adalah pesan bahwa sesuatu yang rapuh pun bisa bertahan selama ada yang mau menjaga. Salam lestari dari Sulawesi Barat.
11: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Tolitoli.
3: Baik, terima kasih dari RRI Mamuju terkait dengan feature menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampie. Ini mengakhiri seluruh rangkaian Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dei Menampa mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Si sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membicarakan seputar persamaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia dalam kehidupan ini seringkali mengklasifikasikan sesama manusia, seringkali manusia membeda-bedakan sesama manusia, bahkan manusia seringkali mengkreditkan sesama manusia. Padahal di hadapan Allah itu manusia tidak ada yang membedakan. Lalu kenapa manusia membeda-bedakan manusia? Apa sebabnya manusia membedakan sesama manusia? Ya, boleh jadi karena status, boleh jadi karena kemiskinan, boleh jadi karena kedudukan. Lalu mereka menganggap remeh sesama manusia. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu manusia harus mengenali dirinya lebih jauh. Manusia harus mengenali diri, siapa diri yang sebenarnya. Kalau manusia mengenali diri siapa yang sebenarnya, maka manusia tidak lagi mengkredisikan manusia yang lain. Kalau manusia sudah mengenali diri siapa diri yang sebenarnya, maka manusia tidak akan menampilkan satu kesombongan, karena dia tahu dari mana dia berasal, untuk apa hidup, dan mau kemana setelah ia dihidupkan. Kesombongan sering ditampilkan manusia karena mereka merasa dirinya lebih dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih cerdas dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, lebih kuat dari yang lain. Lalu mereka meremehkan orang lain. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat ketiga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai ia solat berjamaah, lalu kemudian Rasul mau melanjutkan dengan solat sunnah. Tapi ketika Rasul mau melaksanakan sunnah, dia tidak bergeser ke samping kiri, juga tidak bergeser ke samping kanan. Lalu ketika Rasul menoleh ke belakang, dia saksikan di sana ada orang Badui yang miskin papa, tampil apa adanya. Lalu kemudian Rasul mundur ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan ambil posisinya Rasul semula. Usai melaksanakan sholat sunnah, datang sahabat menghampiri Rasul. Lalu kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Rasul hendak mau melaksanakan sholat sunnah lalu mundur ke belakang ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan mengambil posisi Rasul semula?" Apa kata Rasul? "Apakah saya yang lebih baik daripada orang Badui? Apakah saya yang lebih mulia daripada orang Badui? Orang Badui adalah makhluk ciptaan Allah, saya pun makhluk ciptaan Allah. Lalu di mana letak perbedaan saya dengan orang Badui? Status boleh berbeda, tapi jangan pernah remehkan orang lain." Berani meremehkan orang lain, berani menghina orang lain, berarti menghina penciptanya. Manusia itulah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Rasul berada di Madinah, Rasul berkata kepada masyarakat Madinah, "Wala aswad ala ahmar," yang berkulit hitam, yang berkulit merah, yang berkulit putih, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membedakan warna kulit kalian di hadapan Allah. Artinya miskin dan kaya itu sama.
1: penguasa dan jelata itu sama, raja dengan dayang-dayang itu sama, istana dengan gubuk itu pun sama. Tidak ada yang membedakan kecuali illa bittaqwa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikapilah hidup ini dengan baik. Sikapilah hidup ini dengan yang sebenarnya. Jangan merasa diri hebat lalu meremehkan orang lain. Jangan kesombongan selalu kita tampilkan dalam hidup ini, sebab kesombongan Allah sama sekali tidak suka. Allah tidak redha kepada orang yang sombong dalam hidup. Itu sebabnya Al-Quran berkata, innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, tidak suka kepada orang yang angkuh dalam kehidupan ini. Dan orang sombong ini jelas tempatnya, sudah jelas tempatnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa matwal mutakabbirin. Tempatnya pun orang sombong sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati, banyaklah sudah contoh-contoh yang telah diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan ini lewat gerakan-gerakan, untuk agar supaya manusia melihat bahwa sesungguhnya manusia tidak ada yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaannya. Demikian, wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan bersama saya Yun Safira yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Pendengar, kami cukupkan untuk lagu-lagu nuansa Islami untuk menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan beberapa informasi terkini serta pilihan lagu-lagu pop untuk menemani Anda beraktivitas pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau.
1: Yole.
0: Kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Bawa buang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yoyas. Tidak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yoyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu RRI Rampana, dan tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: 8 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
3: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
5: Itu kan banyak senior-senior.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
7: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian jumlah tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
6: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
8: Rp16.000-Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
6: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
9: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
9: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
5: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama, ya. Dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya. Kalap dia mau dapat duit cepat, ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
9: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
10: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
11: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
10: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
11: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
12: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
13: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
12: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
14: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
15: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
14: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
15: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
16: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300.000, gitu Pak Jafar.
15: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
18: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
17: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
19: Risetnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, BKT, bahkan yang paling baru sini adalah APBD.
17: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
20: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
17: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
21: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
22: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
23: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
24: Indonesia welcome
0: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
22: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri

0: Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh.

0: menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat-amat?
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb? Kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.

0: begini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bah, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astur ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setiap Pro 1 Riampana dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Yunisa Fira yang menemani Anda malam hari ini di Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda yang akan menemani hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Dan mohon maaf tadi agak lambat ya hadirnya karena tadi harusnya satu buah lagu terus langsung nih Pulau Togean, tapi ternyata langsung mati lampu di

0: di daerah Tanjung Bulu. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya langsung saja menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ibu Nurmin di pagi mana? Bertemu lagi nih malam hari ini. Di pagi iya. Mana? Mati lampu tidak?
1: Tidak.
0: Oh tidak, aman.
1: Besok, besok baru mati lampu.
0: Oh jadwalnya besok.
1: Iya.
0: Oke, dan silakan malam hari ini mau dengar lagunya siapa nih Bu Nurmin?
1: Lagunya Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo, judulnya apa itu?
1: Judulnya Andaikan.
0: Andaikan, oke, dicarikan ya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nurmin di pagi mana sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati di Sumoli.
0: Ibu Mega di Sumoli. Di Sumoli mati lampu tidak ini malam?
2: Mati sayang, mati.
0: Mati juga ya?
2: Mati.
0: Sama. Pas mau Pulau Togean ini.
2: Iya, mati barusan.
0: Oke, dan silakan mau ditemani lagunya siapa nih Ibu Mega?
2: Diana Nasution.
0: Diana Nasution, judulnya apa itu?
2: Ya, Kau Memang Kejam.
0: Kau Memang Kejam. Oke, dicarikan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Ibu Mega, saya menyapa lagi. Halo. Halo. Waduh, terputus teleponnya. Boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Dan tadinya memang tepat di pukul 10 ya kami hadir dengan Pulau Togean, namun tiba-tiba saja mati lampu. Untung ada teknisi kita kercep nih, Bang Agus, Kakak Agus yang menemani di malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Pulang laut yang dulu kegemaran Ibu Nur Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo, berarti bawa mati-mati lampu ini Ibu Nur ya?
3: Iya, mati lampu di kegelapan.
0: Di kegelapan, berarti tadi cari handphonenya kayaknya meraba-raba. Silakan Ibu Nur, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Ruri Cinta.
0: Ruri Cinta, oke, ya. Dicarikan ya.
3: Oke, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur di Maleo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Sudah ada Ibu Nur, Ibu Nurmin, dan juga Ibu Mega yang menemani di sesi pertama. Dan tentunya sudah ada dengan pilihan 3 buah lagu malam hari ini. Kita langsung saja ke lagu yang pertama dari Rahmat Kartolo, Andaikan. Selamat mendengarkan.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana dan tentunya masih di Pulau Togian malam hari ini. Dan mohon maaf tadi ada peralihan bahan bakar listrik dari diesel ke PLN. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Fatma.
1: Ibu Fatma di Delima. Silakan Ibu Fatma. Mau dengar lagunya siapa malam ini? Mau dengar lagunya siapa Ibu Fatma?
2: Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi.
1: Tua-tua Keladi dari Anggun C. Sasmi. Oke, dicarikan ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Yuni. Semoga sehat-sehat selalu Mbak Yuni.
1: Amin.
2: Panjang umur dan rezekinya. Bye-bye di jalan pulang.
1: Amin. Ya, siap.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Ibu Fatma, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ice di Maleo.
1: Ibu Ice di Maleo. Ada apa ini Ibu Ice?
3: Ada badu-dudu di mati lampu.
1: Baru nyala ini lampu kayaknya.
3: Itu orang belum menyala.
1: Oh, di situ belum. Tidak satu aliran iya. Berarti ini. Oke, okay, Dan, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Ici?
3: Terlambat sudah.
1: Terlambat sudah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ici sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kedengaran Ibu Rukmin.
1: Ibu Rukmin di Muara Toba. Di sana aman.
4: Lekuyamu.
1: Aman listrik di situ? Menyala. Ya,
4: sudah semuanya. Sudah semuanya.
1: Oh, sama berarti.
4: Lekuyamu. Sama aliran. Naturumo.
1: Naturumo. Oke, dan silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Maeng Sari, Tiada Lagi.
1: Tiada Lagi. Oke.
4: Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmi di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada Ibu Rukmin, Ibu Ice, dan Ibu Fatma. Ini masih ibu-ibu semuanya ini dari sesi yang pertama. Baik, sudah ada 3 pilihan lagu. Tentunya kita ke lagu yang pertama dari Anggun C. Sasmi.

0: Baik benar, masih di Pelotogen malam hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogen.
1: Kumpulan lagu sama kegemaran saya.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Om Kilus.
0: Om Kilus, silakan Om Kilus. Mau dengar lagunya siapa Om Kilus?
1: Lagunya Maria Belina. Salahkan siapa?
0: Salahkan siapa? Oke.
1: Okay. Salahkan siapa? Maria Belina.
0: Maria Belina ya?
1: Ya, oke. Okay.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Kilo sudah bergabung di Pelotogen malam hari ini dengan lagu pilihan dari Maria Belina, Jangan Salahkan Siapa. Di belakangnya Om Kilo, halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pelotogen.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin.
0: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini Pak Nursin?
2: Baru bangun, baru menyala lampu.
0: Berarti baru bangun karena menyala lampu ini ya?
2: Iya.
0: Silau dirasa. Silakan. Mau dengar lagunya siapa Pak Nursin?
2: Lagunya Rahmat Kartolo.
0: Judulnya apa itu?
2: Pusara Cinta.
0: Pusara Cinta. Oke, disiapkan lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pelotogen malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada penelpon selanjutnya. Langsung saja saya menyapa lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogen.
3: Ulang lagu lama kegemaran Ibu Ani, Kota Mobagu.
0: Ibu Ani, Kota Mobagu. Ada apa ini dan Ibu Ani?
3: Lagi baring-baring di monitor.
0: Lagi
3: baring-baring monitor.
0: Oke, silakan. Mau diputarkan lagunya siapa?
3: Cuci muka dengan air mata dari apa? Penyanyinya bukan cuci muka dengan air mata.
0: Cuci muka dengan air mata,
3: iya.
0: Lagunya siapa itu Dan?
3: Pepe Mercury.
0: Oke, siap. Baik, ditunggu lagunya.
3: Mata, oke deh. Salam sehat ya, Ratan Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ani, Kota Mobagu sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

ada 3 penelpon. Tadi bapak-bapaknya dicari, sudah muncul ada Om Kilus, Pak Nursin, dan juga Ibu Ani di sisi ketiga menemani kita dengan 3 buah lagu tentunya. Oh, lagunya Ibu Ani nih tadi, Poppy Mercury, judulnya Air Mata Jadi Saksi ya. Semoga benar lagunya. Baik, langsung saja kita ke lagu selanjutnya dari Rahmat Kartolo, Pusara Cinta, berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togean malam hari ini. Kurang lebih 20 menit lagi kami menemani Anda di Pulau Togean. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo, Pulau Togean.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yunita Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, buang akoro abuang akoro.
1: Hadir, Mbak Yunita, tahu nggak sih kita tadi itu sempat galau.
0: Galau kenapa tuh?
1: Mati lampu.
0: Oh, begitu.
1: Iya, orang itu kok mati lampu jam 10, orang bilang, "Oh, ini malam pasti terlewatkan lagi Pulau Togean." Ya. tapi untungnya malam hari ini Om PLN lagi berbaik hati sama orangnya. Karena dia tahu malam hari ini ada orang cantik yang menyiar, ya. Mbak Yuni, aku mau request lagu dong.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Dari Ziana Zain, judulnya Mada Berhela, ya.
0: Mada Berhela.
1: Abis ini diundang dengan hormat kepada waktu dan tempat Ibu Lina, silakan masuk ya. Karena dia juga lagi pengen bergabung nih. Oke, okay? Untuk Mbak Yuni Kopira, hati-hati kalau pulang. Ini abis hujan. Jalan licin, situasi dingin, jadi pakai jaket, Om, hati-hati di jalannya. Terima kasih, okay. Mbak Yunita Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abuang Lakoro, sudah bergabung ya di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di Pabrik E.
0: Oma Jena di Pabrik E. Silakan Oma Jena, mau dengar lagu siapa malam hari ini?
2: Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka.
0: Terperangkap Dalam Duka. Oke.
2: Oke, Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Oma Jena di Pabrik E sudah bergabung di Pulau Togean malam hari. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Silakan Bung Hasan.
3: Nusantara dengan Plus.
0: Nusantara. Oke, siapkan lagunya ya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Adrian Pana. Dan karena waktu kita terbatas, satu penelpon lagi untuk menemani kita di Pulau Togian malam hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu-lagu kegemaran saya. Ya,
0: yang terakhir nih, Bu Lina, silakan. Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Tikus Endang Dingin.
0: Dingin dari Tikus Endang. Baik, ditunggu lagunya.
1: Iya. Iya. Oke, Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas, satu penelpon Ibu Lina sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 Adrian Pana. Dan seperti biasa, di pukul 23.30 menit nantinya kami akan hadir dengan inspirasi malam dan dilanjutkan dengan lagu-lagu yang akan menemani hingga ditutup siaran nanti hingga di jam 12. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Agus Yeunga, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampera dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan siaran hari ini Sabtu 23 Mei 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

93 FM RRI Pro 1 Ampada pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat berakhir pekan ya pendengar, di mana akhir pekan ini kembali saya Nur Hayam menemani Anda tentunya di ruang dengar Anda ya, dengan rangkaian program acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari Anda. Nah pendengar, untuk pertemuan awal kita di pagi hari ini seperti biasa

0: Katolik yang akan disiarkan langsung dari RRI Palu. Dan dilanjutkan nanti di pukul 6 pendengar ada Lintas Sulawesi Tengah bersama RRI Persatu Palu, rangkuman informasi-informasi terupdate ya seputar Sulawesi Tengah. Hingga di pukul 6.30 pendengar, aneka info terkini hadir di ruang dengar Anda. Dan di pukul 7 tepat ada Warta Berita, Warta Berita Kumpulan Berita-Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Hingga di pukul 7.30 hadir dengan ragam info pagi tentunya yang menarik untuk Anda simak menemani pagi Anda yang cerah ya insya Allah. Dan kemudian di pukul 8 hadir kembali Warta Berita Nasional ya bersama Pro3 Jakarta hingga di pukul 8.30. Pendengar, ada sepiring nasi, sepenggal iringan Anda dan juga informasi. Kali ini juga informasi yang kami hadirkan tentunya yang bermanfaat untuk Anda dengarkan di pagi hari ya, seperti informasi-informasi ringan yang bisa Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Hingga di pukul 9 pendengar, saya akan menemani Anda, ada Branda Astacita. Iya. Nah, pendengar, demikian untuk informasi bersama Nur Hayat di sini pagi ini. Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami.
2: RRI Anambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, pendengar RRI yang dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung bersama RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik yang nanti akan disampaikan oleh narasumber Timotius dengan topik Roh Kudus. Ya, pendengar, selamat mengikuti dan kami akan kembali menjumpai Anda nanti di pukul 6.30. Dan setelah ini, pendengar, dilanjutkan ada Lintas Sulawesi Tengah masih bersama RRI Persatu Palu.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Hari ini saya Irianto Wibowo ditemani oleh Pak Timotius dari Penyuluh Agama Katolik Kota Palu. Pak Timo, apa kabar hari ini Pak?
1: Luar biasa Mas Ren.
0: Iya, luar biasa. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama, luar biasa untuk hari ini dan seterusnya. Karena hari ini kita akan membahas yang lebih dalam lah kayaknya, tentang Roh Kudus. Ya. Tapi sebelum kita mulai, baiklah saya akan membawa kita semua dalam doa pembukaan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
1: Roh Kudus, amin.
0: Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya kasih-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, yang mulia dan penuh kuasa, hari ini kami anak-anak-Mu di tempat ini akan menyatakan tema tentang Roh Kudus, yaitu Roh yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami yang akan membawakan ini, Kau berikan terang Roh Kudus, Kau berkati kami. Begitu juga para pendengar dimanapun mereka berada, agar mereka merasakan bahwa Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pak Timo, tadi sudah disinggung soal tema kita hari ini, yaitu tentang Roh Kudus. Menurut Bapak, untuk Roh Kudus Pak, kan ini ya, pengertian tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Tapi ini saya minta pengertian dari Bapak tentang Roh Kudus itu apa Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Ren.
0: Iya.
1: Roh Kudus atau Rohul Kudus, ya, itu adalah merujuk pada Roh Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri.
0: Iya.
1: Dan Roh Kudus inilah yang membantu manusia untuk bertindak, untuk berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Roh Kudus itulah yang menghidupkan manusia. Kalau kita lihat dalam kisah penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah,
0: yeah,
1: dan kemudian menghirupkan rohnya atau nafasnya ke dalam mulut, sehingga manusia itu hidup seperti sekarang ini. Demikian juga misalnya kita yang saat ini sedang berbicara atau mengisi dialog religi Katolik ini juga adalah Roh Tuhan sendiri yang bekerja, yang mengantar kita, yang menuntun kita dalam setiap gerak langkah hidup kita setiap hari. Bahkan kalau kita lihat sendiri, ya Yesus, bahkan banyak orang ya heran dengan perkataan-perkataan Yesus, dengan jawaban-jawaban Yesus, karena Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu dia katakan, Roh Tuhan ada padaku.
0: Yeah.
1: Nah, dalam kitab suci juga kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dan berkarya. Yeah. Nanti kalau kita lihat lebih jauh bagaimana kemudian Roh Kudus ini bisa membimbing dan menuntun setiap pribadi, setiap manusia dalam melaksanakan kehendak Allah itu sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, namun dalam kenyataannya, kalau kita melihat bahwa kadang-kadang ya manusia tidak taat, tidak tunduk dan tidak setia pada bimbingan Roh Kudus itu sendiri.
0: Yeah.
1: Yang lain kali manusia tidak mengikuti dorongan Roh Kudus, tetapi justru dibawa roh-roh yang lain.
0: Yeah.
1: Ya, itu. Nah, Roh Kudus ini sekali lagi adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri yang membimbing dan menuntun kita. Nanti kita lihat secara lebih dalam ya tentang Roh Kudus ini, bahkan karya-karya Roh Kudus itu dalam kehidupan sebagai orang Katolik maupun dalam kehidupan menggereja. Yeah. Dan kita tahu bahwa ada 7 karunia Roh Kudus. Nanti kita akan bicara lebih jauh lagi tentang peran Roh Kudus, ya bagaimana membedakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, baik. Tadi kan Bapak sudah sampaikan tentang Roh Kudus yang berasal dari Allah.
1: Ya.
0: Dan bukan terbuat dari tanah, Berarti ini untuk Roh Kudus ini bersifatnya kekal ya?
1: Ya.
0: Jadi untuk kita yang jadi kalau seumpama raga kita sudah meninggal, roh tetap bertanggung jawab atau bagaimana, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Rian. Kalau dikaitkan dengan konteks peristiwa kematian ya, manusia itu sendiri ya, bahwa kematian sebenarnya peristiwa terpisahnya jasad, terpisahnya badan dari roh. Ya. Tapi roh itu tidak akan pernah mati. Dan karena itu dalam ajaran iman Katolik ya, sering dikatakan dalam khotbah-khotbah, bahkan ajaran atau katekese tentang sebuah kematian ya, yang kita sering saksikan, kita alami tentang peristiwa kematian itu sendiri. Memang kalau kita lihat bahwa ya, peristiwa kematian itu sendiri adalah terpisahnya roh dengan terpisahnya roh atau jiwa manusia itu dengan badannya. Ya. Dan karena itu dalam perbincangan, dalam permenungan ketika menghadapi peristiwa kematian yang kita lihat atau yang kita saksikan, sering sekali dikatakan bahwa kehidupan itu bukan dilenyapkan tetapi ditransformasikan atau diubah, bahwa kehidupan bukan lenyap melainkan diubah. Dan itulah hidup bersama Allah sendiri. Fisik, memang fisik manusia, tubuh kita yang fana ini memang akan hancur, akan mati, tetapi roh itu akan hidup selama-lamanya. Karena itu sering dikatakan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu justru pintu menuju kehidupan abadi, yaitu hidup bersama Allah sendiri. Nah, ketika tubuh terpisah dari roh, maka roh manusia itulah yang akan pergi ya, menghadap Bapa sendiri, menghadap Tuhan sendiri. Dan di sana roh manusia itu ya akan diadili ya, akan diadili dalam penghakiman terakhir ya. Tentu ya dinilai berdasarkan kacamata Allah sendiri, apa yang kamu buat selama hidup. Itu ada penyelidikan-penyelidikan terkait apa yang kita buat selama hidup. Jadi jiwa manusia, roh manusia itu akan hidup, tidak akan lenyap. Fisik boleh, fisik atau raga boleh mati, hancur, tetapi bahwa jiwa atau roh manusia itu akan kembali kepada Sang Pencipta sendiri. Tentu dengan pengadilan menurut Allah sendiri.
0: Demikian, Mas. Berarti yang ingin Bapak tekankan tentang sifat-sifat Roh Kudus itu sendiri, itu hanya kekal atau ada sifat lain dari Roh Kudus, Pak?
1: Roh Kudus itu kekal ya, kekal, dia abadi, dia tidak akan pernah terbatas pada ruang dan waktu. Tapi roh itu seperti Allah, roh Allah sendiri itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi dia berlaku kekal dan abadi.
0: Berarti sifatnya Roh Kudus yang Bapak ingin sampaikan bahwa tadi Bapak sudah menyebutkan tentang 7 karunia Roh Kudus sudah Bapak singgung. Mungkin bisa saya tanyakan kembali untuk 7 karunia Roh Kudus, kalau menurut Bapak?
1: Ya, baik, terima kasih, Mas. Ya, dalam gereja kita, ajaran iman Katolik, ya ada 7 karunia Roh Kudus. Ya, apa saja itu? Ya, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah karunia Roh, karunia kebijakan, ya, kebijaksanaan, Roh kebijaksanaan. Kemudian ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh kesalehan, kemudian ada roh akan Allah, dan yang terakhir itu adalah roh takut akan Allah. Nah, bagaimana dijelaskan untuk dimengerti tentang 7 karunia Roh Kudus ini? Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama tentang roh takut akan Tuhan, ya. Nah, karunia Roh Kudus yang pertama adalah karunia takut akan Tuhan yang membuat seseorang tidak mau menyedihkan hati Allah sehingga ia akan menghindari dan membenci dosa. Jadi pada dasarnya roh takut akan Allah ini senantiasa membimbing, mengarahkan manusia untuk senantiasa taat dan tunduk kepada Allah sendiri. Dan karena itu ketika manusia berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak benar, ya tentu itu akan berpengaruh terhadap Allah sendiri. Ya, menyedihkan hati Allah. Dan karena itu roh takut akan Allah inilah ya yang senantiasa mengarahkan manusia untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan yang mendorong atau cenderung mengantar manusia kepada perbuatan dosa dan lain-lain. Itu roh takut akan Tuhan. Dan karena itu memang ya Nah, tadi saya katakan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu selalu ada menaungi setiap manusia, tetapi lain kali bahwa manusia juga terpengaruh dengan roh-roh dari luar.
0: Yeah.
1: Misalnya roh-roh jahat ya, yang turut mempengaruhi. Ya, seperti sekarang kalau kita lihat ya, banyak orang tidak takut dia berbuat dosa, ya.
0: Iya,
1: tidak takut berbuat dosa dan tidak takut untuk melakukan hal yang jahat, misalnya merampok, mencuri, korupsi dan lain, karena ya kadang manusia itu matanya gelap, ya dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang membuat mata hati tertutup, ya tertutup terhadap kehendak Allah sendiri. Bahkan ada manusia-manusia tertentu, ada pribadi atau orang-orang tertentu yang sengaja mengabaikan Roh Tuhan itu sendiri. Contoh, dia tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, misalnya mencuri atau merampok. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan tidak baik, tapi dia melakukannya. Dan seringkali di sini berkaitan dengan hati nurani manusia. Dan karena itu, seringkali dikatakan bahwa hati nuraninya tersesat, hati nuraninya lumpuh, bahkan hati nuraninya itu buta. Nah, ini yang sering mempengaruhi manusia, sehingga roh jahat itu selalu mengarahkan manusia untuk tertarik pada hal-hal yang
0: duniawi,
1: ya itu
0: kedagingan biasa,
1: ya, roh yang tidak ingin. Karena itu ya Mas Yen tadi katakan ya kedagingan. Nah, itu sama dengan dalam kitab suci yang sering dikatakan roh memang kuat tapi daging lemah. Maksudnya apa di sini? Bahwa Roh Allah sendiri sebenarnya selalu mengarahkan manusia kepada kehendaknya sendiri.
0: Yeah.
1: Tapi karena manusia cenderung menikmati atau cenderung pada kenikmatan-kenikmatan duniawi, akhirnya manusia jatuh dalam hal-hal seperti itu. Nah, itu yang sering mengabaikan manusia. Sehingga kadang-kadang mereka tidak takut membunuh sekalipun, bahkan berbuat jahat sekalipun, mereka tidak takut. Dan karena itu boleh dikatakan bahwa hati nurani mereka, bahkan roh Allah itu sendiri melenceng jauh dari mereka sendiri. Nah, itu yang pertama, roh takut akan Tuhan. Nah, yang kedua adalah roh perkasaan, ya. Karunia keperkasaan ini adalah adanya karunia keperkasaan ini membuat seseorang untuk berani melakukan misi, ya, perutusan yang diberikan Tuhan tanpa mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi ada pada kekuatan Tuhan. Dan karunia ini menguatkannya dalam kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi roh keperkasaan ini mendorong setiap manusia, mendorong kita dalam tugas perutusan kita, ya. Itu yang menguatkan kita. Dan disinilah baiklah kalau kita dalam setiap tugas dan pekerjaan kita setiap hari itu harus diawali dengan berdoa. Dan itu mohon petunjuk, mohon kekuatan dari Tuhan agar memampukan kita untuk melaksanakan tugas perutusan. Misalnya hari ini ya kita bekerja, ya baiklah selalu diawali dengan doa. Mohon penyertaan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa supaya menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan, terutama dalam tugas perutusan kita untuk mewartakan kehendak Tuhan sendiri. Dan karena itulah baiklah kita selalu menimba kekuatan dari Tuhan sendiri. Yeah. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan, kekuatan pribadi. Ah, ini juga yang seringkali membuat orang mengabaikan bahwa saya bisa begini, saya sudah ada pada tahap ini karena saya hebat sendiri, dan saya mampu. Padahal itu keliru. Itulah. Lalu yang ketiga itu adalah roh kesalehan. Yaitu kasih karunia kesalehan adalah karunia Roh Kudus yang membentuk hubungan manusia dengan Allah sendiri. Ya, hubungan seperti hubungan seorang anak dengan bapaknya, dan pada saat yang bersamaan membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama. Jadi roh kesalehan ini membantu manusia untuk senantiasa berlaku saleh, ya, berbuat baik, mengutamakan, melakukan hal-hal yang baik, ya, senantiasa taat, setia, disiplin hidup, berdoa dan bekerja. Kapan berdoa, kapan bekerja, nah, itulah roh kesalehan. Dan karena itu orang selalu lihat bahwa orang ini saleh, orang ini hidup rohaninya bagus, ya. Karena apa? Ya, dengan disiplin hidup, dengan disiplin waktu, ya. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan senantiasa mengarahkan. Dia tahu ini jam doa, ini jam sholat atau ini jam apa, ya, itu membuat dia teratur dan senantiasa mengarahkannya kepada kehendak Tuhan. Dan biasanya roh kesalehan ini selalu mengajak orang untuk tekun berdoa, ya, untuk tekun berdoa, ya, kalau dalam Katolik itu dengan tiga pilar pantang dan puasa itu berdoa, berpantang dan berpuasa dan bersedekah. Ini orang roh roh kesalehan inilah yang senantiasa mengajak orang untuk senantiasa berbuat baik. Boleh dibilang ada keseimbangan antara bekerja dan berdoa. Kapan berdoa, kapan bekerja, dan inilah membuat orang

0: Itu. Kemudian yang keempat itu adalah karunia pengenalan, ya. Karunia pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan ini yang mampu memberikan seseorang untuk menilai benda atau makhluk ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta dan untuk menggunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan.
1: Iya.
0: Ya, jadi roh pengenalan akan Tuhan itu membantu manusia untuk membedakan, ya,
1: Iya.
0: mampu menghargai setiap makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak berlaku sewenang-wenang terhadap alam ciptaan dengan makhluk ciptaan Tuhan, tetapi manusia diberi kemampuan untuk menghargai
1: Iya.
0: setiap makhluk ciptaan itu.
1: Iya.
0: Ya. Jadi tidak berlaku sebenarnya, oh ini harus dibunuh dan lain-lain, tetapi baiklah manusia itu untuk senantiasa menghargai ciptaan itu.
1: Ciptaan Tuhan
0: Ya.
1: itu sendiri.
0: Lalu yang keenam itu ada roh pengertian. Ya. Karunia pengertian memungkinkan orang untuk memahami kedalaman misteri iman, menggali kebenaran dalam ajaran gereja Katolik, dan dapat membedakan ajaran yang benar dan salah. Ini roh pengertian ini selalu mengajak kaum beriman untuk membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik, ini jahat, ini ya baik, ya ini. Nah, ini yang boleh dan ini tidak boleh.
1: Iya.
0: Dan itulah roh pengertian. Jadi selalu mengajak manusia untuk sebagai orang beriman untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan
1: Iya.
0: tentu saja sesuai dengan maksud dan kehendak Allah sendiri. Lalu yang ketujuh itu karunia roh kebijaksanaan.
1: Iya.
0: Nah, tujuh karunia Roh Kudus yang terakhir ini adalah karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan ini memungkinkan ke seseorang untuk memperoleh pengetahuan akan Tuhan. Ya.
1: Iya.
0: Ini roh kebijaksanaan. Ya, karena itu orang selalu bilang ya, karunia kebijaksanaan memungkinkan seorang untuk memperoleh pengetahuan akan tubuh, ya, akan Tuhan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan untuk
1: Iya.
0: berlaku bijak. Orang selalu mengatakan, ya, orang selalu berdoa, mohon kebijaksanaan,
1: Iya.
0: mohon petunjuk untuk berlaku bijak, untuk bertindak bijak, adil dan bijaksana.
1: Iya.
0: Ini. Dan memang ini tidak gampang. Karena itu untuk berlaku bijak, ya, mohonlah selalu untuk memohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan untuk berlaku adil, untuk bertindak adil dan
1: Iya.
0: bijaksana dalam kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, dan
1: Makanya
0: sering
1: rajin
0: kami
1: banget membutuhkan
0: ya,
1: kebijaksanaan.
0: karena
1: Karena
0: lain kali orang berdoa mohon roh kebijaksanaan untuk berlaku, ya sering kita juga meminta supaya ya pemerintah atau kita sendiri harus berlaku
1: dia waktu yang
0: bijak,
1: bijaksana.
0: ya ya orang bilang bijaksana, jangan cuma di sana bijak tapi
1: Sini
0: di sini
1: juga.
0: juga harus bijak, ya itu. Dan untuk berlaku bijak ini memang tidak gampang,
1: Iya, betul.
0: membutuhkan roh Tuhan sendiri untuk membimbing kita untuk berlaku bijak. Karena begini, kebijakan ya cenderung juga karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya
1: Iya.
0: ini satu darah dengan saya, ini satu suku dengan saya, ini satu agama dengan saya, ini satu kampung, satu halaman, satu tempat dengan saya, cenderung orang berlaku sesuai dengan itu. Padahal sebenarnya kita manusia harus berlaku netral,
1: Iya.
0: harus berlaku bijak, mampu menempatkan diri untuk mengambil keputusan dengan bijak supaya tidak melukai perasaan, melukai apa hati orang lain, tetapi selalu berusaha untuk berlaku dan bertindak bijak terhadap sesama. Nah, ini memang tidak gampang, ya butuh pengorbanan. Nah, tapi seringkali kita dihalangi dengan ya apa tantangan-tantangan yang kita hadapi. Misalnya tadi itu karena ini satu satu keyakinan dengan saya, ini satu gereja dengan saya, ini satu suku dengan saya, ini satu negara dengan saya, ini satu kampung dengan saya, dan lain-lain. Ini seringkali juga cenderung membuat manusia untuk bertindak mengikuti hal-hal seperti itu. Ya, karena itu tadi, ah, kalau saya tidak berbuat seperti ini, tidak bertindak nanti seperti ini, ya saya dianggap oh, tidak bersahabat. Saya nanti tidak baik dinilai di mata orang. Padahal sebenarnya Tuhan menghendaki agar kita berlaku
1: Iya.
0: adil, bertindak bijaksana, mengambil keputusan secara bijak sehingga tidak melukai orang lain. Itu. Nah,
1: Iya.
0: ini adalah tujuh dari karunia Roh Kudus ini yang ada baiknya untuk senantiasa kita mohonkan kepada Tuhan supaya kita berlaku adil, berlaku bijak, ya, dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kan penting untuk selalu memohon petunjuk dari Roh Kudus ini.
1: Baik. Berarti makanya kita sebagai manusia dilarang untuk menghujat Roh
0: Ya.
1: Kudus ya.

0: Ya,
1: Karena
0: persis.
1: itu tadi yang Bapak sampaikan,
0: Ya.
1: bahwa semuanya karena berasal dari Allah itu
0: Allah sendiri,
1: sendiri.
0: betul.
1: Nah, itu kenapa orang sampai bisa menghujat Roh Kudus?
0: Nah, ini tadi saya bilang, ketika berbicara tentang menghujat Roh Kudus, itulah yang disebut dengan dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa yang menghujat Roh Kudus. Apa maksudnya itu ya? Ketika seseorang misalnya, dia tahu bahwa yang saya akan lakukan ini adalah bertentangan dengan kehendak Allah sendiri, atau saya menolak tawaran dari Allah itu sendiri, dari situlah kita menolak Roh Kudus sendiri, ini yang dosa yang tidak bisa diampuni.
1: Kayak penghinaan ya,
0: Ya, penghinaan, ya, menghina Roh Kudus ya tentu menghina Tuhan sendiri.
1: Ya,
0: seperti itu. Nah, dan karena itu ya, kalau kita lihat juga dalam kitab suci, ya Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Nah, ini baiklah manusia senantiasa untuk terarah kepada kehendak, kepada Roh Tuhan itu sendiri. Nah, ketika manusia mendustai atau melawan Roh Kudus itu sendiri, maka secara otomatis dia melawan Allah sendiri.
1: Allah itu sendiri. Karena itu Roh yang kudus yang yang dia hina atau yang dia hujat sendiri.
0: Dia sedang menghina Allah sendiri.
1: Iya. Tadi Bapak sudah sampaikan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui tentang karunia yang ada pada diri kita? Apakah kita mengetahui kita mempunyai karunia, Pak?
0: Ya, baik. Terima kasih Mas Rani, pertanyaan yang bagus ya. Apakah misalnya saya sudah dikarunia Roh Kudus, atau bagaimana bentuk orang yang dikaruniai Roh Kudus? Nah, orang yang dikaruniai Roh Kudus yaitu adalah orang yang percaya ya. Orang yang percaya ya. Dimana Allah ingin agar kita mencari tahu bagaimana dia ingin kita melayani. Masalahnya memang ya, kita sering mudah terjebak dalam soal rupa-rupa karunia roh ya. Nah, karunia roh ini diberikan bukan untuk maksud ya, tadi saya katakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan maksiat dan lain. Tetapi bahwa Roh Kudus, Roh Allah sendiri memanggil kita untuk melayani dengan penuh ketaatan. Dan dia ingin melengkapi kita dengan karunia apapun yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah yang dia telah panggil kita lakukan. Jadi Tuhan memanggil dan mengajak kita untuk senantiasa terarah kepadanya. Nah, mengenali karunia rohani ya dapat dicapai dalam ya, berbagai cara. Tapi sekali lagi tentu memohon doa dan petunjuk dari Tuhan sendiri. Nah, orang yang dikaruniai Roh Kudus tentu ya tidak semuanya ya, tidak semuanya. Betul. Karena itu juga diberikan kepada orang-orang tertentu yang betul-betul
1: percaya,
0: yang percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Ketika orang sudah tidak percaya, tidak taat dan setia kepada Tuhan, saya yakin juga Roh Tuhan tidak menyertai dan membimbing. Dan karena itu seringkali orang ketika sudah dalam situasi seperti itu, maka yang sering muncul adalah kekuatan si jahat. Dan itu bukan lagi Roh Tuhan tetapi roh jahat itu sendiri. Dan karena itu memang ya untuk terarah kepada Allah sendiri, kepada hal-hal yang baik, memang ya selalu berdoa, selalu memohon petunjuk dan tersembah lagi, memohon Roh Kudus itu agar menginspirasi, menjiwai kita dalam tugas dan perutusan. Dan inilah yang juga penting untuk selalu membedakan roh baik dan roh jahat. Ada namanya, boleh dibilang ada di screening, ada screening ya. Apakah perbuatan saya ini baik atau tidak? Nah, inilah. Kalau sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan sendiri, tentu saya yakin Tuhan akan senantiasa membimbing ya. Walaupun memang ya butuh perjuangan, seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan tersendiri. Tetapi apabila kita berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan ini, saya yakin Tuhan pasti menyertai kita. Apalagi kalau Tuhan tahu bahwa apa yang dia buat ini baik. Karena begini Mas, Roh Kudus, kita tidak bisa terhindar dari Roh Kudus.
1: Betul.
0: Roh Kudus itu ada di mana-mana. Bahkan dalam kitab suci dikatakan ya, dalam kitab Mazmur, kemana ketika aku ke langit, ya engkau ada di situ. Ketika aku ke sana atau ke sini, ketika saya berada di sini, Roh Tuhan itu selalu ada.
1: Ada.
0: Itu. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa kita seringkali, kalau kita sadar bahwa Roh Tuhan membimbing kita, tapi ketika pada suatu suatu pengalaman atau kita berhadapan dengan suatu situasi, suatu keadaan yang sebenarnya tadi Tuhan hadir di dalam kita, tapi karena ada roh-roh tidak baik juga dalam diri, itulah yang cenderung mengarahkan kita.
1: Yeah.
0: Nah, misalnya contoh sederhana saja, kalau kita berjalan dari rumah misalnya ke arah ke TVRI misalnya,
1: yeah,
0: kita melihat ada HP jatuh di jalan atau yeah, uang sekian itu, ya,
1: yeah,
0: itu sudah langsung kita berada pada dua situasi, berada pada dua keinginan,
1: yeah,
0: dan itu roh bekerja di situ. Roh Tuhan selalu mengatakan bahwa saya tidak boleh, kalau saya lihat ini saya harus ambil, saya harus umumkan, umumkan entah melalui radio atau televisi ataukah melalui apa pengumuman di media sosial, siapa yang menghilang HP boleh diambil dan lain-lain. Tetapi di satu sisi roh yang tidak baik ini mengajak kita untuk apa, berlakukan lagi, ah alhamdulillah terima kasih, ah kapan lagi ada HP ada uang.
1: Nah,
0: yang tentu ini sudah bukan lagi roh Tuhan sendiri, tapi ini roh jahat. Karena itu supaya kita komit dan setia pada kehendak Allah sendiri, roh Allah sendiri, memang tidak gampang. Kita seringkali berhadapan dengan tantangan hal-hal duniawi yang seringkali mengelabui hati, budi, dan pikiran kita untuk bertindak yang tidak bagus. Dan inilah yang seringkali saya katakan, ya mohon petunjuk. Banyak orang berlaku tidak jujur.
1: Iya,
0: betul. Gini. Nah inilah yang saya bilang, ya banyak orang mengatakan, wah jujurnya luar biasa. Melihat uang, melihat barang segitu, dia tidak kalap mata, dia tidak tetapi dia justru mengembalikan. Inilah roh Tuhan. Dan seringkali roh Tuhan itu selalu mengarahkan manusia pada perbuatan dan tindakan jujur. Dan untuk berlaku jujur memang setengah mati.
1: Setengah mati. Apalagi di zaman sekarang.
0: Ya, itu. Nah kalau orang bilang di negara kita, di dunia ini banyak sekali orang hebat, banyak sekali orang pintar, tapi orang jujur tunggu dulu. Ya, mungkin bisa dihitung dengan jari.
1: Ya, iya.
0: Ini. Itu ya, inilah saya bilang, ya kerap orang bilang orang jujur, orang baik, orang selalu berkehendak apa dengan kehendak Tuhan itu memang ya, tidak gampang, sulit dan susah untuk dicari.
1: Baik.
0: Itu.
1: Berarti untuk menerima karunia Roh Kudus ini perlu, tadi Pak bilang kayak saringan ya.
0: Iya. Nah, kepercayaan itu ya.
1: Dan butuh kerendahan hati.
0: Kerendahan hati, kesetiaan. Kayak saya bilang tadi, buah-buah roh itu apa ya?
1: Nah, ada
0: ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati.
1: Iya,
0: ini juga buah-buah roh.
1: Iya.
0: Itu kejujuran, iya, keadilan, bijaksana.
1: Iya.
0: Itu. Kalau kita di penelitian maka bilang hidup dalam roh.
1: Iya.
0: Ya, hidup dalam itu tadi saya bilang hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki.
1: Yeah.
0: Itu. Dan memang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini yang kadang-kadang sulit dijalani oleh manusia. Karena saya bilang ya manusia apalagi tinggal di dunia.
1: Yeah. Masih ya, di dunia, Pak.
0: Masih di dunia tentu ya tengok kiri kanan ya sudah banyak-banyak
1: yeah,
0: hal-hal yang kerap kali mengelabui hati. Apa yang secara kasat mata, secara lahiriah ya, itu yang seringkali menyenangkan, membahagiakan, dan itu orang manusia cenderung mencari kebahagiaan semu,
1: sesaat,
0: kebahagiaan sesaat. Ya, inilah yang seringkali. Maka memang betul bahwa kita perlu mohon petunjuk, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mampu membedakan ini roh baik atau roh jahat. Ini.
1: Nah, coba ya, untuk pertanyaan realita juga, Pak.
0: Ya.
1: Contohnya kita diberikan karunia seumpama ya, mengajar.
0: Ya.
1: Atau karunia melihat,
0: melihat
1: sesuatu masa depan atau apa.
0: Ya, okay.
1: Bagaimana orang yang sombong dengan karunia itu kok menurut Bapak? Jadi
0: nah,
1: contoh dia pintar mengajar tapi ya, ada kesombongan.
0: Persis.
1: Itu bagaimana?
0: Ini yang disebut dengan ada dua hal Mas Ren.
1: Iya.
0: Orang yang cenderung bukan cuma sombong secara intelektual,
1: iya,
0: kesombongan intelektual,
1: iya,
0: sok pintar.
1: Mm.
0: Ya, itu karena itu selalu menganggap remeh orang lain. Ya.
1: Kesombongan rohani biasa gitu.
0: Itu yang kedua.
1: Oh, yang kedua ya.
0: Itu yang kedua. Mari kita lihat dulu. Yang pertama kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Orang cenderung menganggap remeh orang. Ah, kau ini bodoh. Ah, ini cenderung, iya, cenderung menganggap diri bahwa sebagai orang yang pintar. Nah, kalau seperti ini namanya kesombongan intelektual.
1: Iya,
0: ya, menganggap yang lain itu tidak punya apa-apa, menganggap remeh, itu adalah kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Maka baik dalam konteks ini hendaknya kita seperti ilmu padi.
2: Semakin tua seharusnya semakin merundung. Semakin pintar sebenarnya semakin bijaksana.
1: Iya.
2: Tapi seringkali manusia ingin haus akan validasi.
1: Iya.
2: Ya, haus akan validasi dan ingin diakui. Memang manusia punya kebutuhan untuk dihargai dan diakui, tetapi bukan dengan cara seperti itu.
1: Iya.
2: Ya. Seringkali orang cenderung ya identitas perlu. Ya. Namain profesor, doktor, apa ini ciri khas orang Asia.
1: Iya.
2: Nah, kalau orang Eropa sebut saja namanya, tidak sebut profesor, doktor, dan lain-lain. Berlengkali kan orangnya itu sebagai sebentuk apresiasi, sebagai bentuk kehormatan. Tapi sebenarnya menurut saya itu tidak masalah sih, gelar apapun tidak apa-apa. Tetapi sekarang penempatannya itu, terutama ketika berkomunikasi apa berhadapan dengan orang-orang sederhana, dia tidak menghargai, menganggap remeh orang, bahkan cuek begitu, menganggap bahwa dia tahu segala-galanya, lalu menganggap enteng orang lain.
1: Iya.
2: Inilah kesombongan intelektual. Itu hati-hati. Kemudian yang kedua adalah kesombongan rohani.
1: Iya.
2: Apa itu dan bagaimana? Nah, orang yang sombong, sok suci, misalnya selalu sering-sering berdoa, kamu tidak masuk gereja, kamu tidak berdoa dan lain-lain. Itu namanya kesombongan rohani. Nah, kalau sudah seperti itu, cepat-cepat cenderung menilai orang tidak pernah masuk gereja, baik jarang masuk gereja. Ya, seakan-akan ya dia sendiri bahwa oh saya sudah manusia hebat. Orang ini kecenderungan manusia untuk selalu menganggap remeh orang lain, tidak rendah hati. Ya, ingat bahwa orang berdoa masuk gereja dan lain-lain itu kita lihat dulu apa motivasinya. Jangan karena dia supaya dilihat orang. Karena sering saya katakan masyarakat, saya bukan mau bilang apa ya. Orang berajam berdoa, silahkan. Ya, baguslah. Tapi jangan karena itu lalu menganggap orang lain, tidak pernah berdoa, ini orang berdoa. Tunggu dulu. Apa motivasi memasuk gereja? Kamu rajin beribadah itu bukan karena kehebatan kamu sendiri, tapi karena roh Tuhan sendiri yang membimbing. Itu. Tapi kalau orang sudah menganggap enteng orang lain, misalnya tidak pernah berdoa orang lain, itu yang disebut dengan kesombongan rohani. Orang bilang sok suci, sok pintar. Itu. Makanya selalu dikatakan tadi, harus selalu rendah hati. Ya, ke gereja itu silakan, tapi jangan itu jadikan sebagai ukuran. Belum tentu yang kau bilang Tuhan itu masuk surga, tunggu dulu.
1: Ya,
2: ternyata motivasimu ke gereja dan rajin berdoa di wilayah rohani itu, di lingkungan itu, supaya dilihat orang. Lalu orang bilang, wah ini berhebat, tunggu dulu. Doa, boleh berdoa, tapi ingat tadi saya bilang, Mas Ren kan tadi sebutkan, jangan lupa, ora et labora, bekerja dan berdoa. Mungkin kau rajin berdoa, oke, tapi tunggu dulu. Bagaimana dengan perbuatan? Rajin berdoa, tapi kalau perbuatan tidak bagus, itu juga. Itu, maka selain begini di hadapan Tuhan berdoa, tapi juga bagaimana perbuatan sehari-hari.
1: Iya.
2: Gitu. Jangan-jangan ya masuk gereja duduk paling depan, atau sering masuk gereja kelihatan sok suci, ternyata perbuatan sehari-hari tidak peduli dengan tetangga, kurang mengunjungi, kurang menolong, ya sama saja.
1: Iya.
2: Karena iman itu Mas, itu berdimensi vertikal dan horizontal. Vertikal berarti hubungan saya pribadi dengan Tuhan.
1: Iya.
2: Tapi ingat bahwa iman itu bukan hanya itu, iman personal, tetapi iman juga adalah relasi dengan sesama. Maka bohonglah orang mengatakan I love you Jesus, sementara kasih kepada sesama, kasih kepada orang di sekitar tidak ada, itu omong kosong.
1: Iya.
2: Maka iman saya bilang itu berdimensi vertikal dan horizontal. Ya. Bahkan dikatakan iman kepada Tuhan itu justru harus diwujud nyatakan lewat kasih kepada sesama. Maka orang mengatakan I love you Jesus, aku mencintai Tuhan, tetapi kasih kepada sesama itu nonsens, omong kosong.
1: Iman justru, tanpa perbuatan.
2: Iya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini. Maka jangan cuma rajin berdoa atau apa. Saya tidak mengkritik orang yang rajin berdoa kerja, tidak. Tetapi mari kita juga untuk apa? Rendah hati.
1: Iya.
2: Ya, oke, silakan untuk kamu rajin berdoa, baguslah, syukur. Tapi jangan karena itu lalu Anda menganggap remeh, menganggap enteng orang lain, menganggap orang lain tidak berguna, menganggap orang lain berdosa dan lain-lain. Nah, itu bukan lagi Roh Kudus. Itu roh jahat. Bahkan lebih ekstrim saya katakan roh kuda. Ya, seperti
1: atau Roh Kudus ya.
2: Ya, seperti itu.
1: Baik, Pak. Ya. Bagaimana untuk agar kita dapat menerima karunia Roh Kudus itu sendiri?
2: Iya, untuk karunia Roh Kudus seperti iya, saya katakan ya dalam ajaran tentang doa ya.
1: Iya.
2: Yesus sendiri dalam ajaran dalam kitab suci mengatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi. Nah inilah, jika kita selalu menghendaki agar Roh Kudus, tentu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk apa? Tidak hanya bersyukur, misalnya bersyukur atas peristiwa dan pengalaman hidup hari ini, baiklah selalu kita meminta Tuhan membantu kita, mengarahkan kita.
1: Yeah.
2: Ya, misalnya saya kalau pagi ya, saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk hari baru ini. Sesaat lagi hambamu akan mulai beraktivitas. Bimbinglah aku dengan rahmat dan Roh Kudusmu, agar aku dapat melayani dan melaksanakan tugas hari ini dengan baik di bawah bimbingan Roh Kudusmu.
1: Iya.
2: Dan tentu sekali lagi harus peka.
1: Iya. Ya,
2: artinya begini ya, dari rumah mungkin kita berdoa ya supaya seperti itu, tapi kan di jalan, di tempat tugas, di tempat kerja atau di mana, lain kali kita berhadapan dengan situasi real.
1: Iya.
2: Misalnya tadi, saya katakan, oh, saya harus begini, ya. Tapi lain kali kan situasi apa yang secara kasat mata, itu juga turut mempengaruhi kita dalam bertindak, bahkan dalam mengambil keputusan.
1: Iya.
2: Itu. Kalau orang bilang, ya, pikiran itu harus selalu jernih. Ya. Pikiran selalu jernih. Kemudian pikiran itulah yang mendorong manusia untuk bertindak.
1: Yeah.
2: Kalau sudah berpikiran jahat, maka tindakan juga pasti jahat. Itu. Yeah. Dan karena itu supaya sejalan antara perkataan dan perbuatan, mohonlah selalu petunjuk dari Roh Kudus. Yeah. Nah, itu saya bilang tadi, berserah, berpasrah kepada. Dan orang yang dikaruniai Roh Kudus, orang yang disenantiasa itu dibimbing dengan Roh Kudus, dia tidak gampang panik. Dia tidak gampang takut. Malah dia akan semakin berani.
1: Yeah.
2: Itu dia akan semakin percaya diri, bahkan tidak takut dalam mengambil keputusan, tidak takut dalam mengambil risiko dan lain-lain. Yeah. Karena dia merasa bahwa Tuhan selalu beserta saya.
1: Yeah.
2: Dia tidak takut sekalipun.
1: Yeah.
2: Ya mungkin karena ya, karena itu saya katakan orang yang selalu disertai dengan Roh Kudus biasanya selalu dilindungi.
1: Yeah,
2: ya, dia ketika dia jalan, ketika dia buat, bahkan ketika orang berniat jahat, itu bisa dilindungi. Jika apa oleh senjata tajam, bahkan dilindungi.
1: Oh, Roh Kudus yang membuat ya, Roh Kudus, itu menjadi peka ya.
2: Roh Kudus yang menjadi peka dan Roh Kudus yang selalu menuntun.
1: Menuntun.
2: Tapi sebaliknya, kalau kita senantiasa mengikuti hawa nafsu, mendur dorongan hawa nafsu, ya itu juga yang terjadi.
1: Iya.
2: Perbuatan dan tindakan kita juga akan cenderung ke sana. Termasuk tadi saya bilang itu, tergiur dengan hal-hal yang sangat duniawi. Menikmati kebahagiaan, kesenangan-kesenangan semu. Gitu. Nah, kalau Roh Tuhan sendiri senantiasa selalu mengatakan, ini tidak boleh.
1: Iya.
2: Sama dengan begini, Mas. Kalau sederhananya begini. Ketika ingin makan sebenarnya, orang bilang, ya kalau mau sehat, ya mesti, apa istilahnya itu? Disiplin hidup. Jam
1: hidup
2: tidur.
1: Sehat.
2: Hidup sehat. Jam tidur. Harus berani mengatakan tidak. Kita tahu bahwa ini, makanan ini tidak boleh. Makanan tidak boleh karena kita punya riwayat bawaan.
1: Iya.
2: Kalau kita makan ini jangan. Ya, kita harus disiplin walaupun kita ditawarkan dengan yang enak-enak, ya. Harus berani juga mengatakan tidak.
1: Iya.
2: Itu. Maka bagaimana supaya sehat dan lain? Ya, itu tentu pasti apa? Olahraga yang teratur. Tidur jam berapa? Itu orang harus mempunyai disiplin hidup.
1: Iya.
2: Supaya apa? Tidak jatuh dalam sakit. Mengidap penyakit kanker, mengidap penyakit ini, TBC, mengidap penyakit kolesterol, asam urat, dan lain-lain, gula, dan lain-lain. Nah, itu berawal dari karena tidak disiplin dalam hidup. Ya, saya kira demikian juga dengan Roh Allah sendiri. Kalau Roh Tuhan itu senantiasa membimbing kita, selalu berlaku baik, jujur, lurus, saya yakin jalan juga akan lurus.
1: Iya.
2: Dan orang yang seperti itu, dia tidak takut. Dia akan pede, dia tenang saja. Menghadapi situasi dan apapun, dia anggap santai. Karena apa?
1: Roh Kudus.
2: Tuhan, itulah yang dikatakan, itulah yang dialami oleh Yesus. Dia bilang apa? Roh Tuhan ada padaku. Dan Yesus ketika berbicara dengan siapapun, dia tidak takut. Bahkan ketika berhadapan dengan Pilatus.
1: Iya.
2: Sampai Pilatus sendiri bertanya lalu. Ya, dia bilang, apa, jikalau kata aku berasal dari kebenaran. Jikalau kataku itu salah, katakanlah salah.
1: Salahnya
2: tapi kalau kata itu benar, ya benar. Sampai Pilatus bingung. Apa kebenaran? Apa itu kebenaran? Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri.
1: Betul.
2: Itulah kebenaran.
1: Jawabannya sebenarnya ya, Yesus kebenaran, sendiri. Iya.
2: Itu. Dan kalau kita selalu berlaku dan bertindak benar, orang jujur, saya yakin pasti jalannya akan aman. Iya. Tapi kalau banyak berbohong, nah, ya itu juga. Banyak berbuat jahat, orang bilang ya, kau bertindak jahat. Mungkin ya, memang Tuhan tidak membalas segampang membalas telapak tangan. Proses, waktu akan menjawab. Anda berbuat, kamu berbuat yang tidak baik terhadap sesama, orang selalu bilang nanti Tuhan yang balas. Tuhan tahu. Ya, dan saya yakin itulah keyakinan orang beriman. Maka kalau kita selalu berbuat baik, berjalan pada jalan yang baik, saya yakin Tuhan akan menuntun kita. Tapi kalau kita pada cenderung keinginan daging dan hal-hal yang saya yakin juga, ya pasti.
1: Iya.
2: Betul.
1: Baik. Iya. Kalau kita tahu bahwa Gereja Katolik memperhatikan hal itu.
2: Iya.
1: Bahkan ada istilah dalam Gereja Katolik itu baptisan Roh Kudus.
2: Iya. Nah,
1: kalau menurut Bapak, bagaimana tanggapan hal itu? Tentang iya. Baptisan Roh Kudus. Iya.
2: Kalau baptisan dilakukan dalam gereja kita, kalau iya. Mau dibaptis ya, misalnya Marcelinus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, baptis dengan Roh Kudus seperti Yohanes Pembaptis iya. Dulu ya. Ketika
1: membaptis
2: Yesus membaptis dengan air.
1: Ya. Ya.
2: Tapi Yohanes bilang akan ada yang lebih besar, ya. Akan lebih besar. Dia tidak hanya membaptis dengan air, tetapi justru membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat lambang-lambang Roh Kudus itu ada dalam bentuk angin,
1: iya.
2: Ada dalam bentuk api, ada dalam bentuk burung merpati dan lain-lain. Ini hanya simbol. Dan Roh Kudus adalah sebuah entitas yang tidak bisa dilihat. Oh, dia ada di sini, dia ada di situ. Tidak.
1: Iya.
2: Nah, dalam Kitab Suci dikatakan para murid. Ya, berkat Roh Kudus itu mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Dan itu karena Roh Kudus sendiri yang berkarya. Itu. Iya. Maka Roh Kudus itu bukan sebagai suatu objek yang bisa dilihat. Dia ada di situ, dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di atas, ada di bawah. Ya, di samping kiri kanan. Tetapi kan tadi saya bilang sejak awal bahwa Roh Kudus adalah suatu entitas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itulah Tuhan sendiri. Tuhan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika Yesus yang kita rayakan lalu, dia mati dan bangkit, kemudian naik ke surga. Dan karena itu sekali lagi, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika dia tidak ada, dia menjanjikan Roh Kudus. Dan itulah yang kita rayakan ya, pada esok hari. Yaitu peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, sekarang dalam gereja kita, ya, tiap malam dalam ibadah rosario kita berdoa novena Roh Kudus.
1: Itu. Dan kita akan memasuki
2: juga. Ya. Dan inilah penting bagi kita, terutama di zaman sekarang. Tadi Mas Rian bahwa tantangan zaman sekarang itu luar biasa. Bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu seringkali mengelabui hati dan pikiran manusia. Dan itu cenderung mengarahkan manusia pada tindakan-tindakan yang kenikmatan sesaat. Termasuk mengabaikan suara hati, mengabaikan hati nurani, dan itu mengabaikan Tuhan sendiri. Dan ketika itu yang terjadi, ya manusia akan apa? Binasa. Jatuh dalam dosa dan lain-lain.
1: Maut dan segala macam. Ya. Baik, Pak Timo, mungkin kita boleh tarik kesimpulan.
2: Ya.
1: Karena waktunya kita juga, kita dibatasi oleh waktu. Beda seperti Roh Kudus, dia tidak bisa dibatasi. Ya,
2: persis.
1: Tapi untuk kesimpulannya yang bisa kita ambil dari tema kita hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Rem. Dunia kita saat ini ya, tadi saya katakan bahwa manusia seringkali hidup menurut kecenderungan-kecenderungan atau mengikuti hawa nafsu. Ya, dan apa yang terjadi sekarang dalam dunia kita, dalam dunia ini, sering terjadi perpecahan, konflik, peperangan di mana-mana. Dan disinilah kita dipanggil, ya, Allah memanggil kita setiap pribadi, memanggil kita manusia untuk apa? menjadi pembawa damai. Ya, mulai dari mana? Ya, mulai dari dalam keluarga kita, mulai dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di dunia yang saat ini sedang dirundung oleh kekacauan, oleh peperangan, pertikaian di mana-mana, baiklah kita memohon Roh Kudus ini untuk membimbing kita. Untuk apa? Untuk senantiasa bijak dalam bertindak, bijak dalam bertutur, ya, bijak dalam berbuat baik. Dan di tengah zaman yang semakin mendewakan sekularisme, materialisme, kesenangan-kesenangan dunia ini, disinilah kita seharusnya membutuhkan discernment, membutuhkan Roh Kudus. Untuk apa? Membimbing kita agar bisa mendiskresikan kita, membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dunia yang sekarang diliputi oleh kegelapan, dunia sekarang diliputi oleh kecemasan, diliputi oleh konflik peperangan, baiklah kita dipanggil untuk apa? Berdoa memohon Roh Kudus membantu kita untuk apa? Menjadi agen pembawa perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan ini. Ini yang penting untuk kita supaya perayaan Roh Kudus turun atas para rasul. Hendaknya kita sebagai umat Katolik memohon Roh Kudus itu untuk membimbing kita dalam perbuatan, dalam tindakan dan tutur kata kita. Supaya apa? Perbuatan kita, kata-kata kita itu sejalan dengan perbuatan kita. Untuk senantiasa ya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Disinilah tantangannya, ya, kita diutus untuk membawa perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan konflik dan peperangan. Baiklah kita selalu meminta Roh Kudus ini, agar kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan ketika kita demi hidup di bawah bimbingan Roh Kudus, maka kita akan menikmati buah-buah dari Roh Kudus itu. Ya. Untuk apa tadi? Berlaku adil, berlaku bijak, berlaku rendah hati, berlaku jujur. Dan itulah buah-buah dari Roh Kudus ini. Dan kiranya dengan merayakan pesta Roh Kudus turun atas para rasul ini, kita berdoa semoga Roh Kudus benar-benar turun ke atas kita, sehingga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa hidup menurut Roh itu sendiri. Supaya memang kita layak dan pantas menjadi pengikut Kristus yang selalu di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan sama seperti Yesus, ya, Roh Tuhan ada padaku. Dan semua kita juga seperti itu, di bawah bimbingan Roh Tuhan ini membantu kita untuk setia dalam tugas pengabdian dan pelayanan kita, untuk senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, dan tentu itu menuju apa? Keselamatan dan kehidupan kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus sendiri.
1: Amin. Semoga tema kita hari ini dapat membawa berkat, mendapatkan hasanah baru bagi para pendengar dimanapun berada. Pak Timo, sekalian juga untuk doa penutup, mungkin Pak Timo yang bisa pimpin kami.
0: Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, mari kita mengakhiri dialog kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, teristimewa segala kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau sendiri berkata, Roh memang karunia-Mu. Tuhan, Engkau sendiri berkata, Roh memang kuat tetapi daging lemah. Bantulah kami umat-Mu yang lemah dan rapuh ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu itu menuntun, membimbing kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, untuk selalu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bantulah kami bila mana hawa nafsu menghantui pikiran dan budi kami. Semoga kami tidak gampang terseret oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang seringkali membuat kami jatuh dalam dosa. Bimbinglah kami dengan rahmat dan Roh Kudus-Mu, agar perbuatan, tindakan, tutur kata kami senantiasa terarah kepada-Mu, sehingga dengan demikian kami layak dan pantas untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati, dan teristimewa lagi agar kami layak untuk menikmati kebahagiaan dan kehidupan kekal sebagaimana yang Kau janjikan
2: melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Timo untuk waktunya hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang tetap setia mendengarkan program acara Dialog Religi Agama Katolik dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Baik, saya Irianto Wibowo dan Pak Timotius undur diri. Tuhan Yesus memberkati.
2: Amin.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, demikian telah kita ikuti Mutiara Katolik pagi hari ini yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian informasi pagi melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: Untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu.
1: Ananda, itu bagaimana kita menargetkan tanpa menggunakan anggaran, memasuki setiap lini yang ada untuk memberikan informasi tentang itu. Nanti dibarengi dengan program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba.
2: Di SD kan sudah punya data, seharusnya dia masuk ke SMP mana saja. Kepala-kepala bidangnya harusnya sudah punya peta khusus berkaitan dengan data berapa banyak nanti yang akan ke SMP 6, berapa banyak nanti data yang ke SMP 9.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemerintah Kota Palu saat ini tengah membahas formulasi waktu distribusi BBM jenis solar yang nantinya akan dituangkan dalam surat keputusan Wali Kota Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin mengimbau seluruh calon peserta pengurus pendaftaran seleksi mandiri tanpa menggunakan jasa calo. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Menanggapi aduan masyarakat serta menertibkan antrian truk yang kerap mengular di sejumlah SPBU, pemerintah Kota Palu saat ini tengah membahas formulasi waktu distribusi BBM jenis solar yang nantinya akan dituangkan dalam surat keputusan Wali Kota Palu. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
1: Sebagai upaya dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar, pemerintah Kota Palu saat ini tengah menyusun surat keputusan wali kota tentang pengaturan jadwal distribusi solar di SPBU Kota Palu. Pelaksana tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu Rahmat Mustafa menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah menyusun formulasi yang tepat terkait skema distribusi BBM jenis solar dengan menghimpun beragam masukan dari berbagai pihak, mulai dari Hiswana Migas, Pertamina, hingga kalangan sopir truk dan masyarakat. Dengan formulasi yang tepat, ia berharap mampu mengantisipasi serta memberikan solusi terkait fenomena antrian mengular di sejumlah SPBU Kota Palu yang dinilai dapat mengganggu aktivitas lalu lintas serta rawan akan kecelakaan lalu lintas.
2: Jadi ini lagi sedang menyusun surat keputusan kepala daerah untuk kita lakukan pengaturan jadwal distribusi solar bersubsidi di SPBU di Kota Palu. Kenapa masih agak ini ya, sudah berapa kali pembahasan masih kita belum kemudian keluarkan, karena memang kita cari formulasi yang paling tepat ini seperti apa, dan juga penting ini komunikasi atau saran masukan dari berbagai pihak, baik itu dari Hiswana Migas, dari pihak Pertamina, dan juga kita harus mendengar dari pelaku ya, dari para supir-supir ini, masukan mereka seperti apa.
1: Lebih lanjut, PLT Asisten menyebut, untuk mengatur arus lalu lintas antrian di SPBU, pemerintah Kota Palu saat ini telah mengerahkan personel dari Dinas Perhubungan untuk turun langsung di setiap SPBU, sehingga antrian yang terjadi tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Rahmat menambahkan, surat keputusan wali kota tersebut direncanakan rampung dan siap disosialisasikan paling lambat pada bulan Juli mendatang, melalui surat keputusan serta formulasi yang tepat terkait pengaturan waktu distribusi solar. Ia berharap mampu menertibkan antrian kendaraan, serta seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Palu terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui program Aksi Nasional Anti Narkoba dan Bersinarkoba atau Ananda Bersinar. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama reporter kami Iksan Setiadi.
3: BNN Kota Palu mengintensifkan program edukasi pencegahan narkoba bagi anak dan remaja melalui program Aksi Nasional Anti Narkoba atau Ananda Bersinar. Program ini menargetkan penyebar luasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, termasuk jenis narkoba baru yang mulai marak di kalangan remaja. Penyuluh narkoba ahli muda sekaligus ketua tim pencegahan BNN Kota Palu, Pelman, menjelaskan program Ananda Bersinar menjadi bagian dari gerakan nasional yang menyasar anak usia SD hingga SMP. Target program ini mencapai 100.000 anak di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
4: Ananda itu bagaimana kita menargetkan tanpa menggunakan anggaran, memasuki setiap lini yang ada, dimulai dari anak-anak, untuk memberikan informasi tentang itu. Nanti dibarengi dengan yang saya katakan tadi, ada program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba, yang dimasukkan dalam satuan mata pelajaran. Target kita 100, tapi untuk kami, BNN Kota Palu sendiri, sampai di bulan sebelum puasa ya, sebelum puasa itu kami sudah capai 380.
3: Lebih lanjut, Pelman menambahkan BNN Kota Palu telah melampaui target awal pelaksanaan program tersebut. Jumlah anak dan remaja yang telah mendapatkan edukasi narkoba di Kota Palu mencapai lebih dari 380 orang. Selain melalui sosialisasi langsung di sekolah, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media massa dan berbagai saluran komunikasi publik lainnya. Kedepan program ini akan diperkuat melalui integrasi materi anti-narkoba dalam kurikulum pendidikan, guna meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.
0: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mematangkan intervensi penurunan stunting di tingkat wilayah. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Miftahul Janda.
5: Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Palu untuk menekan angka stunting di daerah ini. Salah satu langkah konkret yang dilakukan dengan mengoptimalkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa menyebut, hingga saat ini sebanyak 861 anggota telah diterjunkan ke lapangan. Mereka bertugas untuk mendampingi 4 kelompok sasaran utama yang berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sejak dini, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta bayi dan balita. Meski demikian, ia menegaskan penanganan stunting di Kota Palu membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kebijakan. Hal ini penting agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal.
6: Harapannya tentunya dengan hasil evaluasi, karena kita melibatkan stakeholder seperti camat, kapus, koordinator KB yang ada di kecamatan. Nah, karena kita melibatkan itu semua, paling tidak dengan lurah nanti. Karena ini harus, semua harus bergerak. Karena kami leading sektornya, jadi kami kerjasama dengan teman-teman di wilayah. Karena kalau kami sendiri turun, memang susah. Karena mereka ini ya mereka-mereka dan juga ya warganya yang ada di wilayah itu yang ada di tangannya.
5: Ridwan menambahkan, pihaknya berperan aktif dalam memetakan dan memberi pendampingan terhadap keluarga dengan risiko stunting, sehingga diharapkan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Langkah pencegahan ini disinkronkan dengan Dinas Kesehatan yang berfokus pada penanganan langsung kepada anak yang telah mengalami stunting. Ia berharap melalui evaluasi berkala dan penguatan koordinasi lintas sektor, upaya pemutusan mata rantai stunting dapat berjalan lebih efektif.
0: Menjadi jalur penerimaan mahasiswa baru terakhir, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin mengimbau seluruh calon peserta mengurus pendaftaran seleksi mandiri tanpa menggunakan jasa calo. Berikut laporan selengkapnya, Nita Surbakti.
7: DTK menanti pengumuman hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Nasional Berbasis Tes SNBT yang dijadwalkan akan diumumkan tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Universitas Terlako, Selasa 19 Mei 2026, resmi membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri yang merupakan tahap akhir proses penerimaan calon mahasiswa baru. Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD, Profesor Dr. Engineering Arusdin STMT MSC, mengatakan proses pendaftaran telah dibuka tanggal 19 Mei dan akan dibuka sampai dengan 8 Juni 2026. Dikatakan proses pendaftaran dibuka hingga Juni untuk memberi ruang bagi peserta SNBT yang tidak lulus untuk ikut seleksi mandiri. Sementara itu, proses pendaftaran, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Rusdin menegaskan pihaknya tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun sehingga calon peserta diminta untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Dikatakan pendaftaran bisa dilakukan di aplikasi Siprima UNTAD melalui laman admission.untad.ac.id. Ketatnya proses pendaftaran, seluruh calon peserta diharapkan untuk memastikan NIK, NISN, alamat email dan nomor handphone aktif yang bisa dihubungi.
8: UNTAD itu tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun dalam penerimaan mahasiswa baru ataupun penentuan kelulusan. Jadi diharapkan masyarakat jangan mudah terpancing kalau misalnya ada yang menjanjikan bahwa bisa meluluskan dengan mudah. Jadi semua proses itu melalui aplikasi dan jalur resmi. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan bisa bertanya melalui ini, ada tempat bertanya. Ya, jadi karena biasanya ada yang kasus tertipu karena diiming-imingi kelulusan dan sebagainya. Entah itu tidak pernah tidak pernah bekerja sama dengan manapun.
7: Lebih lanjut, Rustin menjelaskan untuk penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri, pihaknya menerima calon peserta mulai dari lulusan tahun 2023 hingga tahun 2026. Namun bagi lulusan tahun 2026 yang dinyatakan lolos seleksi SNBT tidak dapat mengikuti jalur mandiri meski tidak melakukan pendaftaran ulang. Hal ini dilakukan untuk memberi peluang lebih besar bagi peserta yang belum pernah dinyatakan lulus seleksi. Ditambahkan untuk kuota jalur mandiri, pihaknya akan menerima sekitar 2.413 orang. Jumlah ini diakui masih berpeluang mengalami penambahan berdasarkan jumlah calon mahasiswa baru jalur SNBT yang melakukan pendaftaran ulang. Dijelaskan untuk memenuhi kuota calon mahasiswa, sebanyak 65 program studi dibuka untuk dipilih oleh peserta mulai dari diploma D4 dan sarjana.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Dinas Pendidikan didorong untuk membenahi tata kelola data kelulusan siswa sekolah dasar. Lemahnya antisipasi dan belum adanya peta khusus mengenai kelanjutan data dari jenjang SD ke SMP dinilai menjadi penyebab bertumpuknya calon siswa baru hanya di beberapa sekolah tertentu. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
10: Penumpukan siswa dan ketidakmerataan akses pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Palu menjadi permasalahan klasik yang perlu dibenahi. Kepala SMP Negeri 6 Palu, Hartadi Gatot, mengungkapkan, salah satu kelemahan dari permasalahan tersebut adalah belum tersedianya data pemetaan yang akurat. Idealnya menurut Hartadi, dengan ruang lingkup Kota Palu yang mengelola jenjang SD dan SMP, Dinas Pendidikan harus mengantongi proyeksi angka pasti mengenai kemana saja lulusan dari setiap SD akan melanjutkan sekolahnya. Tanpa adanya peta kelanjutan data ini, instruksi ke tingkat satuan pendidikan menjadi tidak jelas, sehingga memicu terjadinya ketimpangan yang membuat sekolah di pinggiran semakin tertinggal karena kekurangan murid.
11: Tata kelola sistem satu, yang kedua semuanya berbasis data dua, yang ketiga adalah koordinasi kolaborasi dengan kepala-kepala satuan, mencermati, membuat skema, membuat pemetaan berkelanjutan. Jadi SD yang ke SMP, di SD kan sudah punya data, seharusnya dia masuk ke SMP mana saja. Kepala-kepala bidangnya harusnya sudah punya peta khusus berkaitan dengan data berapa banyak nanti yang akan ke SMP 6, berapa banyak nanti data yang ke SMP 9, berapa banyak data yang ke SMP 21. Nah ini yang belum ada di tangan kepala-kepala bidang, kalau menurut saya, di tangan-tangan pemangku kebijakan. Tata kelola ini penting, pemetaan itu sangat penting. Lalu yang ketiga adalah perbaikan sistem. Sistem harus betul-betul diperbaiki. Kalau dia online, maka yakinkan aplikasi yang digunakan betul-betul kredibel.
10: Selain mendorong adanya pemetaan berkala, Hartadi menyebut perbaikan sistem pendaftaran berbasis data yang kredibel juga dinilai sangat krusial agar pelaksanaan PPDB berjalan jujur dan adil. Melalui koordinasi yang kuat, diharapkan setiap sekolah di Kota Palu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, ucapnya, predikat unggulan tidak lagi dimonopoli oleh sekolah tertentu, melainkan tersebar merata di seluruh wilayah, baik di pusat kota maupun di pinggiran.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi mengoptimalkan peran kelompok sadar wisata dan generasi muda dalam promosi wisata di wilayah tersebut. Laporan Iketut Wiranata.
12: Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pariwisata terus berupaya mengoptimalkan potensi sektor pariwisata untuk mendukung pendapatan asli daerah, PAD. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi Juprin menegaskan, komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat melalui penguatan kapasitas kelompok sadar wisata atau POK Darwis. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sigi, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
13: Empat kelompok sadar wisata, mereka dilatih untuk itu, manajemen usaha, manajemen pengembangannya, bagaimana pembuatan paket tournya, bagaimana pembuatan kontennya untuk dipublikasikan di media-media sosial. Kemudian di pariwisata sendiri, insya Allah tahun ini juga akan dilakukan pelatihan untuk anak-anak muda, konten kreator untuk memperkenalkan daerah-daerah wisata kita.
12: Selain penguatan kelompok sadar wisata POK Darwis, Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi juga melatih generasi muda yang memiliki minat di bidang kreatif digital, khususnya konten kreator. Keterlibatan masyarakat dan generasi muda dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun citra pariwisata daerah yang modern, kreatif, dan berkelanjutan.
0: Mengoptimalkan peluang untuk meningkatkan produktivitas usaha lokal, pemerintah desa Uetoli mendorong UMKM untuk mengolah umbi-umbian menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
14: Pemerintah Desa Uetoli, Kecamatan Ampanatete secara aktif mendorong pelaku UMKM setempat untuk mengolah umbi-umbian lokal seperti ondo atau sejenis singkong, ubi jalar, dan talas menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi pangan dan penciptaan lapangan kerja. Kepala Desa Uetoli Saiful Bahri mengatakan, langkah ini adalah strategi pemerintah desa untuk membuka ruang bagi UMKM lokal berkreasi, memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan dan keberlanjutan usaha yang dimiliki.
15: Kami berpikir seperti bagaimana menciptakan lapangan kerja, kemudian bagaimana membuka ruang UMKM yang ada. Sehingga tadi kita tidak berharap modal dari desa itu sendiri, tapi bagaimana masyarakat itu berinisiatif membuka usaha di sana, salah satu UMKM. Contoh di wilayah kita ini ada namanya Umbi Ondo, ini perlu kita kembangkan.
14: Usaha strategis lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa Uetoli dan pemerintah kecamatan Ampanatete serta pemangku kepentingan lainnya adalah mengoptimalkan ketersediaan umbi-umbian liar untuk dibudidayakan di pekarangan warga sebagai langkah antisipasi gejolak harga sembako yang mahal. Selain itu, mengupayakan pemberian pelatihan pengolahan modern kepada pelaku UMKM lokal seperti membuat aneka kue, keripik, hingga seni ukir makanan berbahan umbi. Pemdes Uetoli di tengah keterbatasan saat ini, tutur Kades Saiful Bahri, berinisiatif melakukan pendekatan pada instansi terkait untuk bisa mendapatkan bantuan berupa alat pengolahan agar produktivitas warga meningkat dan umbi tidak hanya dijual mentah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Rangkaian Hari Buruh 2026 BPJS Ketenagakerjaan Tojo Unda-Unda menyalurkan sembako kepada para pekerja, buruh, dan juga pengendara ojek online.
16: Momentum Hari Buruh 2026 yang telah diperingati sejak 1 Mei lalu kembali dihidupkan melalui kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada para pekerja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una Muhammad Said menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ampana. Kegiatan ini, kata dia, menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya yang terdampak kebijakan maupun kondisi ekonomi.
17: Sebenarnya ini dalam rangka kita memperingati Hari Buruh tahun 2026, rangkaian dari kegiatan kita yang dilakukan sebelumnya di tanggal 1 Mei. Jadi memang agak terlambat, tapi kita mengingatnya bahwa momennya masih ada, masih dalam momen Hari Buruh. Dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantulah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive, tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh, terutama yang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan apa yang kami lakukan bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh, baik yang di buruh TKBM, kemudian teman-teman di drive ojek online ini bisa membantu mereka, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
16: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
18: Alhamdulillah, kami dari Balai Pampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik ya, baik dari kesejahteraan driver kami, mitra kuliner juga, tentunya terkhusus aplikasi sendiri. Kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun seluruh mitra.
16: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntu Kahu dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mika Lusum Jawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan happy weekend.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.
2: Pendengar, terima kasih Anda baru saja mengikuti Lintas Sulawesi Tengah bersama RRI Pro 1 Palu, dan kini Anda kembali di gelombang siar kami 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi pagi tentunya di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.
1: Kan ketimbang dihayati dan dilaksanakan
3: bersama kami.
1: Namun demikian, kita harus
3: satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: 東京スマイ
1: ル。Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

suasana akhir pekan yang mendung-mendung manja ya. Serasa akhir pekan ini ingin berlalu begitu saja di bawah selimut nih. Aku mendengar untuk Anda yang lagi di bawah selimut ataupun yang lagi menikmati secangkir kopi panas, teh panas dan juga cemilannya. Ya, ada informasi-informasi dari Tojo Unah-Unah yang mungkin bisa Anda simak juga. Di mana pendengar, Bupati Tojo Unah-Unah serahkan bantuan bibit kelapa dalam untuk 8 gapoktan di Tojo Unah-Unah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Tojo Unah-Unah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor perkebunan masyarakat melalui penyaluran bantuan perluasan bibit kelapa dalam pada kelompok tani di Kecamatan Unah-Unah di Jumat kemarin ya, tepatnya di tanggal 22 Mei 2026. Nah, bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Tojo Unah-Unah Ilham Lawidu yang didampingi Wakil Bupati Surya Lapasiri dan juga ada Kepala Dinas Perkebunan Mahdi, Camat Unah-Unah juga, serta unsur Forkopim Cam Unah-Unah. Nah, pendengar, program bantuan tahapan awal ini diperuntukkan bagi 8 gabungan kelompok tani atau gapoktan ya, di mana meliputi bibit kelapa dalam, pupuk serta biaya tanam guna mendukung peningkatan produktivitas perkebunan masyarakat. Nah, untuk rincian bantuan per hektar itu ada sebanyak 110 pohon bibit kelapa dalam ya pendengar. Pupuknya sebanyak 330 kg dan bantuan biaya tanam itu sebesar Rp35.000 per lubang tanam. Nah, Bupati Tojo Unah-Unah mengatakan bantuan ini bentuk perhatian pemerintah khusus terhadap para petani.

0: ya, kita selamat datang ya pagi hari ini untuk Anda yang baru saja bergabung di 93 FM. Mendengarlah, kalau tadi pemerintah daerah kita juga sudah memberikan beberapa bantuan bibit kelapa dalam ya. Nah, kali ini kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah juga memperkuat komitmennya dan hadir dalam layanan hukum yang berkualitas, profesional, dan berstandar dunia kepada masyarakat. Nah, komitmen ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rahmat Rinaldi, saat memimpin apel pagi yang berlangsung pada Jumat kemarin di tanggal 22 Mei 2026 ya. Nah, pendengar, kegiatan apel kemarin itu diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iputu Darmayasa, para pejabat administrator, pejabat fungsional tertentu, pegawai umum, CPNS, P3K, tenaga outsourcing, hingga mahasiswa magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng. Nah, pendengar, Rahmat Rinaldi menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi wajah utama institusi pemerintah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, serta kedisiplinan kerjanya. Iya, dan ia juga menambahkan bahwa transformasi pelayanan publik itu tidak hanya berkaitan dengan percepatan layanan, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja aparatur agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, menurutnya nih, kehadiran aparatur pemerintah harus mampu memberikan solusi dan kepastian hukum yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Baik pada layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, bantuan hukum, harmonisasi regulasi maupun pelayanan hukum lainnya. Nah, pendengar, ia juga mengingatkan bahwa seluruh jajaran agar menjaga etika pelayanan dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dan menurutnya pelayanan yang humanis itu menjadi salah satu indikator penting loh dalam mewujudkan birokrasi modern. Dan ia juga menambahkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng itu bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi guna menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis. Dan tentunya sinergi dan kolaborasi antar bidang juga dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan agar tetap optimal dan berorientasi. Iya, dan kembali di apel tersebut kemarin ya di hari Jumat, dia juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang adaptif, inovatif, dan terpercaya bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Iya, banyak harapan ya terkait dengan pelayanan hukum di daerah kita ya, khususnya di Sulteng, dan tentunya dapat terus berkualitas. Oke, pendengar, demikian untuk informasi pagi hari ini yang semoga ini bisa menambah informasi ringan Anda ya. Dan kita sudah tiba di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengikuti informasi lainnya yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Iya. Dan untuk Anda yang masih tetap stay di 93 FM, terima kasih banyak. Dan selamat pagi untuk Anda yang lagi beraktivitas pagi hari ini. Kita beralih ke Pro 3 Jakarta. Pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital bagi penerima manfaat MBG. Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri Sragen. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS, Dr. Sukamta, menyambut baik pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional untuk Gaza. Sukamta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dinilai telah bekerja secara cepat, intensif, dan efektif dalam mengupayakan pembebasan para warga negara Indonesia. Menteri Agama Nazaruddin Umar meresmikan penggunaan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program atau IBDP di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiah di Serpong, Tangerang Selatan pada kemarin atau Jumat 23 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayusa Setiawan. Informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Masters 2026. Ia dikalahkan pebulu tangkis Perancis Christo Popov 21-23, 19-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Jumat 22 Mei 2026. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto dari RRI, Stasiun Produksi Kediri, melaporkan selengkapnya.
2: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPBG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
3: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan apa pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
2: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
4: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter diri, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplinan.
2: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
1: Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya harga benih padi berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan 6 kg. Namun saat ini harganya mencapai Rp150.000 per belek. Laporan selengkapnya bersama dengan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
5: Kenaikan harga benih padi kini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur. Harga benih padi jenis siam unus yang menjadi andalan mayoritas petani di kawasan tersebut melonjak cukup tajam. Sebelumnya, harga benih siam unus berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan takaran 6 kg. Namun, saat ini harga benih tersebut mencapai Rp150.000 per beleknya. Kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena akan membengkakkan biaya produksi. Salah seorang petani setempat, Suryadi, mengaku kuantitas hasil panen juga akan berkurang akibat terbatasnya kemampuan mereka dalam membeli benih tanam. Suryadi pun mengaku hanya menyimpan beras hasil panen sebelumnya untuk kebutuhan konsumsi harian.
6: 200 black kita sama tuh yang berjual, cuma harganya kita tuh dulu kan 95. Dulu tuh
7: 95 seblek lah.
6: Sebleknya. Itu kan musim katam. Nah, musim katam. Oh, ini kan lewat musim katam kalau sudah. Nah,
7: berarti nang imbah harga naik nih, kada berjual lagi kah 200 black itu kayak apa?
6: Kada ada lagi benihnya nang dijual. Anda kita jual ke rokok lagi makan kita. Ah, itu bang, jadi cukup dalam hari setahun aja kita makan untuk meninggal sana.
5: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan lonjakan harga terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Menurutnya, banyak petani yang lebih memilih langsung menjual padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Hal ini pun berdampak langsung pada kekosongan stok benih.
8: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh, panen, jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya itu. Harga jual baras kira-kira naik. Dan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17 ribu per liternya beras.
7: Jenis apa itu?
8: Jenis unus.
7: Sebelumnya berapa
8: itu? Nah itu paling 12 lah, 12-13 unus itu. Yang dulu-dulu yang itu.
5: Kini para petani berharap harga benih padi dapat kembali normal ke depannya. Hal ini mengingat modal benih yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Sragen dan langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan.
10: Tujuannya tuh ya agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam hal ini di DPRD sendiri bisa berjalan dengan sesuai dengan ketentuan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Sragen sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Sragen Suparno bersama Kepala Kejari Sragen yang baru menjabat Purnama. Prosesi itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Sragen. Kerjasama kedua instansi itu berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kejari Sragen Purnama menjelaskan bahwa sinergi itu agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Sragen berjalan tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan, Kejari Sragen siap memberikan tiga fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Meskipun ikatan kerjasama itu berada di ranah data dan tata usaha negara, pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap profesional. Jika dalam perjalanannya ditemukan adanya indikasi atau laporan dugaan tindak korupsi atau lainnya di lingkungan DPRD, kejaksaan akan tetap memprosesnya secara hukum.
10: Ini kan perjanjian ini kan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila memang dalam pelaksanaannya ini instansi atau di DPRD ini ada temuan atau ada laporan tentang terjadinya tindak pidana, kita tetap masuk ke situ, kita tindak lanjuti. Jadi tidak terpengaruh karena kita sudah melakukan MOU atau kerjasama terus di sini ada laporan terus kita tidak masuk, enggak. Jadi kita tetap objektif aja.
11: Sementara itu, Ketua DPRD Sragen Suparno menyambut baik kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa sasaran utama dari MOU itu adalah meningkatkan kepatuhan administrasi dan teknis di kalangan anggota legislatif dan sekretariat dalam mengawal jalannya roda kelembagaan. Suparno juga mengaku terus berkoordinasi dengan tim ahli DPRD. Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan termasuk dalam menghadapi potensi gugatan hukum, Suparno berharap para anggota dewan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, terutama saat menyusun program legislasi daerah Prolegda.
10: Sasarannya kami mengajak kepada semua teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen dan sekretariatan, intinya adalah sebuah kepatuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, dalam suatu bentuk kepatuhan
12: itu yang didasari oleh sesuai dengan peraturan peraturan yang ada. Dan kami selalu didampingi oleh pakar ahli saya, nantinya selalu aktif dalam melaksanakan bentuk-bentuk masukan kepada saya.
11: Sebagai bentuk pencegahan awal, Kejari bersama DPRD Sragen berencana menggelar sosialisasi intensif yang menyasar seluruh anggota dewan hingga jajaran sekretariat DPRD. Suparno optimis dengan adanya pendampingan ini akan mempermudah kinerja dan juga membuat lebih tenang legislator. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
9: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Laporan selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
13: Dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
14: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
13: Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
14: Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala yakni tentang pengembangan.
15: Yang selanjutnya kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah di Indonesia. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak, Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling rendah.
14: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Komisi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
9: Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penipuan bermodus simpanan berbunga tinggi di Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dua tersangka turut diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
16: Masyarakat diiming-imingin dengan keuntungan 4,17% per bulan. Jadi dalam waktu 2 tahun
17: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktek penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan Koperasi Bana Lintas Nusantara atau PLN. Dalam kasus ini polisi menetapkan 2 orang tersangka dengan total perputaran dana yang diduga mencapai 4,6 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mako Disreskrimsus Polda Jawa Tengah di Semarang. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Joko Julianto mengatakan 2 tersangka yang ditangkap yakni NNP 54 tahun selaku ketua koperasi PLN periode 2018-2025 dan D 55 tahun selaku kepala cabang PLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola menyerupai skema Ponzi. Skema tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan investasi yang membayar keuntungan kepada investor awal menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Menurut Joko, para tersangka menawarkan berbagai program simpanan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Modus tersebut dilakukan dengan meyakinkan masyarakat dana yang disimpan akan memperoleh bunga tinggi dan pencairan cepat, sehingga menarik ribuan korban dari berbagai daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah korban diperkirakan mencapai 41 ribu nasabah. Jaringan koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Tengah sendiri, PLN diketahui memiliki 17 cabang, dengan 3 cabang besar yang kini menjadi fokus penanganan penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Tengah.
18: Ya, kemarin kita dapat arahan dari Bareskrim, polda-polda yang ada nasabah menjadi korban koperasi PLN sudah membuka itu. Dan kita juga koordinasi dengan Bareskrim untuk melaporkan setiap kegiatan kita, dan kita beberapa polda juga hadir ke sini untuk komunikasi berkaitan dengan aset-aset, termasuk mungkin pemisahan-pemisahan ahli yang kita berproses, sehingga kita satu tujuan untuk bersama.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro yang turut serta dalam press conference tersebut mengapresiasi langkah cepat dan profesional Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus yang merugikan masyarakat tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal dan penipuan berkedok koperasi.
19: Sehingga kita patut acungi apresiasi setinggi-tingginya ke Polda Jawa Tengah. Jangan sampai koperasi-koperasi ini berdiri lagi di Nusantara ataupun di Indonesia maupun di Jawa Tengah, karena masyarakat yang tadinya mungkin pensiun atau bapak-bapak yang ingin menanamkan, menitipkan uangnya di tempat yang aman malah kena tipu dengan koperasi dengan iming-iming bunga yang besar.
17: Atas perbuatannya, 2 tersangka dijerat dengan pasal perbankan, pasal penipuan dan penggelapan dalam KUH pidana, serta pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Dalam pengembangan kasus tersebut, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Satgas Pasti untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Petugas gabungan Kota Kediri memusnahkan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba. Ayu Citra dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
20: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Ia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah memasuki tahap P21.
21: Itu kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya. Yeah. Ini sudah berkas sudah mau masuk P21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita libatkan ke kejaksaan.
20: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci, dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
21: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan
0: terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg pil double L 750.230 butir.
20: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda OHARDA sebanyak 13 perkara, lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum, kamnektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya, TIPUL. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
9: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim, Argen.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini dek, kembaliannya.
4: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh no.
2: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
7: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
8: Maaf. Tidak bisa begitu.
7: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
8: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
7: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
8: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
7: Maaf Pak, saya permisi.
9: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

Oke, pendengar kami kembali lagi masih di 93 FM. Tentunya lagu tadi membuat kita agak sedikit bergairah ya. Ada Auron Watson dengan Auto Style. Iya. Selamat pagi untuk Anda yang lagi menikmati mentari pagi ini ya, dan selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin lagi melakukan beberapa kebugaran tubuh ya, seperti di seputaran Taman JH. Saat ini ramai ya beberapa orang yang dari tadi pagi melakukan jogging, ada yang bersepeda, ada juga yang jalan santai. Wow. Ya, semoga tetap menjadi pribadi yang sehat ya. Nah, pendengar, cuaca di pagi hari ini juga sangat bagus sekali untuk Anda yang mungkin lagi butuh healing ya atau refreshing, tapi mungkin cuaca untuk hari ini mungkin untuk wilayah Ampana diperkirakan didominasi kondisi berawan dan juga hujan ringan juga ya, terutama di siang hari dan malam hari pendengar. Untuk suhu udara saat ini berkisar di antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban cukup tinggi ya. Dan untuk wilayah Ampana TT dan beberapa desa di sekitarnya, BMKG juga memperkirakan potensi hujan ringan hingga hujan sedang disertai cuaca berawan pada beberapa waktu tertentu. Nah, pendengar, untuk di wilayah perairan nih ya, sekitar pelabuhan

perairan atau pelabuhan di Ampana itu relatif tenang ya. Namun tetap ya masyarakat pesisir ya, khususnya di kepulauan juga dan juga nelayan tetap diimbau waspada terhadap perubahan cuaca secara tiba-tiba. Iya betul sekali ya. Biasanya kalau cerah kayak gini sorenya udah hujan gitu ya. Nah, bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah di akhir pekan, disarankan untuk menyiapkan payung ya. Siapkan payung sebelum hujan atau jas hujan nih, tetap harus ada di kendaraan Anda dan tetap berhati-hati ya di jalan saat hujan turun. Oke, semoga bermanfaat info pagi ini.